Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, senang sekali kembali lagi Tatia menemani Rekan Jati di zona sarapan pagi di pagi hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026. Senang sekali rasanya ya bakalan menemani Rekan Jati lagi di pagi hari dengan udara yang sejuk banget di pagi hari ini. Karena semalaman kita diguyur hujan Rekan Jati di daerah Banda Aceh dan kayaknya di Aceh Besar dan sekitarnya juga deh Rekan Jati. Jadi memang terasa dingin dan adem banget untuk mengawali hari. Walaupun cuaca gini ya, enaknya untuk melanjutkan mimpi bisa dong ya Rekan Jati juga diwujudkan mimpi-mimpinya di tahun ini. Konsentrasi 103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandece, Rekan Jati di zona sarapan pagi bersama Tati di pagi hari ini. Ya, untuk Rekan Jati yang baru aja konsen di 103,6 Jati FM, selamat pagi, apa kabarnya di pagi ini Rekan Jati? Semoga sehat selalu ya, dan juga semangat selalu, dan pastinya pagi ini menjadi awal yang indah gitu ya untuk menjalani aktivitas karena cuaca yang begitu adem, gak terasa panas ya seperti biasanya, yang biasanya kalau pagi-pagi itu udah terasa gitu mataharinya. Tapi gak menurunkan semangat kita untuk melanjutkan di bawah selimut ya Rekan Jati, sebaiknya bangkit dan lakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Rekan Jati, seperti biasa di zona sarapan pagi ya, Tati yang menemani Rekan Jati dari lintas daerah nasional hingga internasional, berita-berita yang sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi pagi ini dilaporkan dari Blang PD, dua orang remaja putri di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan terseret ombak di kawasan wisata Pantai Ujung Mangging, Kampung Luk Pawuh, Kecamatan Mangging. Di mana sore kemarin ya Rekan Jati, sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat ya, dimana berdasarkan data yang dihimpun, kedua remaja putri tersebut bernama Aida yang berumur 14 tahun, warga Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, dan juga Maida Fitri yang berumur 12 tahun, asal Ladang Panah, Kecamatan Mangging.

Gimana rekan Jati yang saat ini mereka berdomisili di Kuala Batu ya. Menurut keterangan Gecik juga ini Gecik Lok Pawoh ya, didampingi Gecik Ladang Panah, di mana ada juga Gecik Blang Padang. Peristiwa tersebut bermula saat satu keluarga tersebut datang ke pantai Ujung Manggeng dengan niat untuk berekreasi dan juga mandi-mandi rekan Jati. Namun tak disangka sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, ombak besar tiba-tiba menyeret tubuh kedua korban ke tengah laut yang saat itu sedang mandi di pantai tersebut. Ya, rekan Jati, di mana dua wanita ya yang dibawa oleh ombak di Manggeng ya, di mana orang tuanya melihat kedua putrinya terus terbawa arus, di mana ayah korban yang dirundung panik langsung berlari meminta pertolongan kepada warga sekitar yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Laporan darurat pun segera diteruskan ke pihak berwajib sekitar pukul 15.20 waktu di Syabarat Rekan Jati. Hingga saat ini, upaya pencarian masih terus berlanjut di sepanjang garis pantai Ujung Manggeng. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia dan juga tim SAR ya Rekan Jati dan personel Sat Polaroid Polres Abdia serta warga setempat saling bahu-membahu sekarang ya mencari menyisir lokasi kejadian dan area sekitarnya. Hingga berita ini terbitkan Rekan Jati, kedua korban masih dalam pencarian. ...103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Sigli. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pidi kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Di mana Rekan Jati, penerima bantuan bedah rumah tersebut adalah Hafni yang berumur 54 tahun, warga Kampung Hasan, dan juga rumah yang telah selesai direnovasi ya 100% tersebut kini telah layak huni dan diserahkan langsung kepada penerima dan disaksikan unsur pejabat utama Polres Pidi, Kapolsek Kota Sigli, perangkat gampung, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga setempat. Ya, Rekan Jati, Kapolres Pidi AKBP Jaka Mulyana menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Di mana melalui program tersebut, Rekan Jati harapannya dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan tempat tinggal yang lebih layak. Semoga juga nih Rekan Jati rumah tersebut ya membawa manfaat dan juga menjadi penyemangat bagi keluarga penerima. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Banda Aceh. Polda Aceh mengungkap 334 kasus tindak pidana 3C, curat, curas, dan curanmor, di mana sepanjang semester 1 2026 atau periode Januari hingga Juni. Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Meligo Polda Aceh sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dalam rangka Hari Bayangkara, Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-80 ya Rekan Jati, Polda Aceh ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan beberapa perkembangan kasus yang terjadi di wilayah Aceh, khususnya di bidang kriminal umum. Di mana juga dirincikan di sini ya dari 223 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi ya Rekan Jati, jajaran Polda Aceh berhasil mengungkap 157 kasus. Sementara untuk pencurian dengan pemberatan ya, sebanyak 150 kasus berhasil diungkap dari total 290 kasus yang terjadi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rengan Jati. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan ya di pagi hari ini untuk membuka mata, menghirup udara segar juga nih ya, karena terasa adem banget gak sih di sepanjang jalan. Hati-hati dalam berkendara karena jalanan

licin banget ya rekan Jati. Jangan sampai juga balap-balapan ya, karena mau cepat-cepat jadinya terjiprat orang kiri kanan, sayang banget gitu ya. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu kalau berkendara. Kalau bisa lebih aware ya sesama yang sedang berkendara. Konsentrasi 103,6 GLTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Untuk Rekan Jati, Anda yang mungkin sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga atau yang sedang nonton TV bareng keluarga di pagi hari ini ya, sambil dengerin radio juga mungkin, ataupun hidup semua aktif banget mungkin di rumah di pagi hari ini. Semoga bahagia terus dan bahagia dan terus dipenuhi dengan hal-hal baik. Untuk Anda Rekan Jati yang sedang dalam perjalanan ya, semoga perjalanan sampai ke tujuan dan selalu persiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan biar kita nyaman dalam berkendara. Ya Rekan Jati, kita masih di lintas daerah dilaporkan dari Aceh Tengah, di mana Aceh Tengah jadi tuan rumah peringatan Harganas ke-33 perkuat komitmen membangun keluarga tangguh. Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Rekan Jati kemarin. Di mana peringatan Harganas bukan hanya untuk meneguhkan kembali arti penting keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui keluarga Rekan Jati ya, nilai-nilai kehidupan, moral, kasih sayang, dan tanggung jawab ditanamkan sejak dini. Dalam pidato yang berlangsung juga nih Rekan Jati ya, di Yogyakarta, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Dr. Wihaji SAG MPD mengatakan, kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, sebuah era VUCA di mana sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak atau perubahan cepat. Dan juga ketidakpastian, kerumitan, dan kebingungan arah Rekan Jati. Hari ini disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masuk tanpa permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, harus zaman ini akan dengan mudah mengilas masa depan mereka. Maka Rekan Jati ya, ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional juga. Ya Rekan Jati, sementara upacara peringatan Harganas di Provinsi Aceh kali ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dengan rangkaian kegiatan yaitu Bazar UPKA dan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinkes dan Kimia Farma, kemudian juga Rekan Jati pelayanan di Kabupaten di Desa Waktoweran, Kecamatan Lutawar. Tidak hanya upacara, peringatan Harganas ke-33 Rekan Jati disemarakkan dengan rangkaian kegiatan wisata lansia, edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, pembangunan jamban, penanaman pohon, dan juga wisuda lansia yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 30 Juni 2026 di hari ini. Kegiatan tersebut Rekan Jati bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat hingga ke wilayah pelosok atau 3T. Pelaksanaan program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga di wilayah Pakengon tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Rekan Jati, perwakilan BKKBN Aceh, serta fasilitas kesehatan setempat guna memastikan keluarga Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Ya, Rekan Jati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Aceh, Insinyur T. Robi Irza SSIT MT, Aceh Tengah sangat siap dan bersedia Rekan Jati dalam kegiatan Harganas kali ini. Di mana hal tersebut juga merupakan penghormatan bagi Aceh Tengah ya Rekan Jati, apresiasi terbesar dari Provinsi Aceh kepada Aceh Tengah.

Rekan Jati di mana Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga MSI atas arahan dari Bapak Gubernur kegiatan tersebut ya diadakan di Aceh Tengah. Pemerintah dan seluruh masyarakat siap melaksanakan Harganas, di mana keluarga menjadi garda terdepan dan juga dalam momentum tersebut keluarga ya, ibu, ayah, anak. Dan juga sesuai dengan tema kali ini, ayah wajib hadir Rekan Jati, di mana merupakan instruksi dari Menteri bahwa ayah adalah sosok yang sangat penting dalam keluarga karena akan memberikan edukasi, dukungan terutama kepada anak. Di mana Rekan Jati juga Bupati Aceh Tengah ya menambahkan di mana rumah dijadikan tempat paling aman dan dirindukan sehingga kemanapun anak kita melangkah nanti, mahligai kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Rekan Jati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, SKM MKes mengatakan, terima kasih kepada pemerintah Aceh Tengah dalam kesiapannya untuk memperingati Harganas, juga dengan berjalan lancarnya seluruh rangkaian kegiatan Harganas. Peringatan Harganas Rekan Jati menegaskan urgensi pembangunan keluarga tangguh untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Sekaligus juga Rekan Jati ya merefleksikan kembali pentingnya perencanaan dalam berkeluarga. Untuk itu diharapkan kerjasama dari seluruh unsur pihak terkait untuk menyukseskan perayaan Hari Keluarga Nasional tahun 2026. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Masih di lintas daerah, kita beralih ke berita selanjutnya, laporkan dari Lok Sukun. Di mana operasi pencarian terhadap Muhammad Ilham yang berumur 17 tahun, remaja asal Gampong Menasah Rayu, ya Rekan Jati, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, di mana yang hilang di kawasan wisata air terjun Tujuh Bidadari, Kecamatan Gerudong Pase, resmi dihentikan pada Senin kemarin. Di mana Rekan Jati ya di sore kemarin setelah berlangsung selama 10 hari pencarian. Ya Rekan Jati, penghentian operasi dilakukan setelah tim gabungan dari BPBD Aceh Utara, Basarnas, TNI, Polri, relawan dan juga masyarakat melakukan penyisiran secara intensif di sepanjang aliran sungai. Di mana kawasan hutan juga di cari ya hingga jalur menuju lokasi wisata, namun hingga hari terakhir pencarian korban belum berhasil ditemukan. Kecik Gampong Menasah Rayu Zulfikar kepada Serambi mengatakan keluarga korban mulai pasrah setelah berbagai upaya dilakukan selama proses pencarian. Ya Rekan Jati, sejak awal keluarga korban ikut melakukan pencarian dan juga menginap di lokasi selama beberapa hari, namun sampai pencarian dihentikan Muhammad Ilham belum juga ditemukan. Keluarga korban akhirnya kembali ke rumah pada Minggu karena kondisi fisik mereka juga mulai menurun ya Rekan Jati setelah berhari-hari berada di lokasi pencarian. ...103,6 Jati FM, The Heart of Band DEC Rekan Jati, masih bersama Tatia setelah ini ya di Zona Sarapan Pagi dan juga masih di lintas daerah, konsentrasi 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: χαμηλά. Στράτος 3,3.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati ya, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Selamat, semangat untuk menjalani aktivitas dan juga penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan menemani Rakyat Jati. Ya, Rakyat Jati di pagi hari ini tentunya juga masih menemani Rakyat Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Tapak Tuan. Kebahagiaan menyelimuti Merida, seorang ibu rumah tangga Rakyat Jati di Desa Kurung Batu, Kecamatan Klut Utara. Di mana Rakyat Jati ya saat menerima secara langsung bantuan bedah rumah dan bantuan sosial dari Kapolres Aceh Selatan, AKBP Riki Fadliansyah SIK. Di mana bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80.

Ya rekan JT, di mana dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar di Polres Aceh Selatan sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Penyerahan bantuan yang berlangsung sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tersebut rekan JT menjadi salah satu momentum penuh makna dalam peringatan Hari Bayangkara. Mulai program bedah rumah, Polres Aceh Selatan berupaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak nih ya rekan JT bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memberikan semangat baru bagi penerima manfaat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya. Prof. Dr. Amir SPD MPD ya, di mana terpilih sebagai rektor Universitas Tengku Umar Melabu pada Selasa kemarin ya rekan JT, di mana di hari ini resmi dilantik sebagai rektor untuk periode 2026 sampai 2030. Pelantikan yang berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Graha Dikti Saintek lantai 2 Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Jakarta. Berdasarkan surat undangan yang dikirimkan pihak kementerian kepada Prof-nya Amir, disebutkan bahwa ia telah ditetapkan oleh Mendikti Saintek sebagai rektor UTU periode 2026 sampai 2030.

Rekan JT, kita beralih ke Banda Aceh, di mana program studi ilmu komputer Universitas Bina Bangsa Getsempena UBBG Banda Aceh mengadakan pergelaran karya komputer, Rekan JT. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kampus UBBG di Senin kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menampilkan berbagai hasil karya inovatif berbasis teknologi yang dikembangkan dalam proses perkuliahan. Ya, Rekan JT, di mana pameran karya ilmu ilmu komputer ya, Rekan JT, kegiatan tersebut berlangsung meriah. Pengunjung berkesempatan mencoba langsung berbagai teknologi yang dipamerkan, termasuk pengalaman virtual reality dan juga demonstrasi perangkat IoT dan serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh mahasiswa. Selain menjadi media apresiasi terhadap hasil belajar mahasiswa, kegiatan tersebut juga menjadi sarana ya, Rekan Jati ya, memperkenalkan kualitas pembelajaran prodi ilmu komputer di Universitas UBBG ya kepada masyarakat luas. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan inovasi, program studi terus mendorong lahirnya lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri digital.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati ya. Sekarang saatnya nyiapin energi terbaik Anda, Rekan Jati, biar memulai hari dengan penuh semangat ya. Dan juga jangan lupa untuk sarapan, atau bisa dengan menyeruput segelas kopi atau teh ya. Kalau yang asam-asam lambung bisa dong ya, dengan air putih aja udah cukup, air putih hangat. Lalu makan apa gitu ya yang sehat-sehat, lalu melangkah dengan penuh semangat untuk mengawali hari di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM. Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi di pagi hari Senin, di pagi ini di hari Selasa di 30 Juni 2026. Ya Rekan Jati ya, selamat beraktivitas di mana buat Anda mungkin Rekan Jati yang sedang liburan bareng keluarga ya, karena jadi libur sekolah juga nih. Semangat ya dan terus enjoy, dan semoga prepare-nya itu udah prepare banget biar jadi nyantai-nyantai aja gitu waktu liburan, gak banyak yang harus diurusin. Dan juga untuk Anda Rekan Jati yang harus bekerja menuju ke kantor ya, semangat untuk menjalani hari dan semoga lancar ya pekerjaannya di kantor. Untuk Rekan Jati juga yang sedang menuju ke kampus di pagi hari ini ya, di masa-masa UAS ini, semoga lancar UASnya. Dan juga Rekan Jati merasa senang ya untuk menjalani hari. Rekan Jati untuk yang sedang berbelanja menuju ke pasar ya, semoga harga sembakonya stabil dan juga Rekan Jati cukup gitu ya untuk bawa uangnya gitu, dan apapun yang dibelanjakan cukup gitu. Atau mungkin Rekan Jati sekarang udah mulai beraktivitas ya, udah dari subuh tadi nih beraktivitasnya, udah ngapain-ngapain aja gitu ya. Di saat orang masih bobok nyenyak, Rekan Jati udah mulai beraktivitas. Ya dimana Rekan Jati ya, semoga apapun aktivitas Anda di pagi hari ini semoga lancar dan juga penuh dengan keberkahan. 103,6 Ya Rekan Jati, di pagi hari ini Tatia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Pidijaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menyalurkan langsung bantuan tunai musibah dan juga pelunasan utang bagi 4 jemaah haji yang terdampak bencana di Kabupaten Pidijaya. Rekan Jati, bantuan tersebut disalurkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk jemaah haji yang berhutang di tahun ini.

Gimana Rekan Jati diketahui bantuan ya yang diberikan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Emirat Arab ya, melalui lembaga internasional Zayed Foundation. Di mana Dhanil menjelaskan Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kemenhaj untuk memastikan jamaah haji Indonesia yang tertimpa musibah dan memiliki utang karena berhaji dapat dibantu. Langkah tersebut dilakukan mengingat jamaah haji Indonesia pada prinsipnya memiliki keterbatasan material. Meski demikian Rekan Jati ya, mereka tetap berusaha menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut sehingga banyak yang terhutang, tak terkecuali jamaah haji asal Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Banda Aceh. Direktorat Riset Narkriminal Umum ya Polda Aceh terus mendalami penyebab ledakan yang terjadi di kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2, di mana hingga saat ini Rekan Jati penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Di mana penyidik juga telah meminta bantuan Lab 4 untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Hasil uji laboratorium tersebut Rekan Jati masih ditunggu dan akan menjadi salah satu dasar dalam mengungkapkan penyebab ledakan. Di mana 12 saksi yang telah dimintai keterangan ya Rekan Jati berasal dari berbagai pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Mulai dari pihak ASDP, siswa Poltek Pelmalahayati, dan sejumlah pihak lainnya. Dan juga terkait dugaan adanya unsur kelalaian dalam insiden tersebut, Rekan Jati ya, ditegaskan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman.

Rekan Citi, kita beralih ke Melabuh, di mana pemerintah kabupaten menggelar program berkantor sehari di Kampung Blang Dalam, Kecamatan Kawai. Ya, di mana pada Senin kemarin dengan menghadirkan seluruh organisasi perangkat daerah. Sekaligus Rekan Citi menyelipkan agenda pelantikan pejabat eselon 2 dan eselon 3 di hadapan masyarakat. Pelantikan sengaja dilaksanakan di lokasi kegiatan berkantor sehari agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses pengambilan sumpah dan juga pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Di mana Rekan Jati, program berkantor sehari merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang digelar setiap bulan secara bergilir di seluruh kecamatan, khususnya Rekan Jati ya, wilayah terpencil. Melalui program tersebut, pemerintah ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyerap berbagai aspirasi secara langsung.

103,6 Jati FM, The Heart of Blende Aceh, Rekan Jati di pagi hari ini di zona sarapan pagi. Di mana ya Rekan Jati, seringkali kita karena terburu-buru ya, kita memilih berangkat gitu tanpa sarapan gitu. Karena buru-buru banget atau tadi bangunnya udah telat banget, udah alarm udah bunyi padahal dari subuh tadi tapi masih aja melanjutkan ya. Bukan, enggak salah juga sih karena memang cuacanya memang enak banget untuk melanjutkan di bawah selimut ya, kembali tidur. Padahal ya Rekan Jati juga kalau mau memulai aktivitas di pagi hari ini ya penting juga dong untuk sarapan walaupun udah telat bangun tadi. Karena pada hakikatnya gitu ya, tubuh kita sudah beristirahat selama berjam-jam saat tidur semalam, ya sebaiknya dimulai dengan sarapan. Masih terus di 103,6 CTFM, The Heart of Bende Aceh.

0: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, Rekan Jati di zona serapan pagi masih dilintas daerah di pagi hari ini. Ya Rekan Jati ya, kita masih dilintas daerah dilaporkan dari Lok Sukun, di mana Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara menuntut terdakwa Saifuddin dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu seberat 77.000 kg yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lok Sukun. Dalam tuntutan tersebut, Rekan Jati, yang dibacakan pada persidangan ya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam kasus narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dimenarkan Jati tentang narkotika ya, di mana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selain menuntut pidana penjara seumur hidup, Rekan Jati, jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan sejumlah barang bukti untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk negara.

Ya, rekan JT, kita beralih ke Banda Aceh. Kementerian Keuangan menempatkan saldo anggaran lebih di sektor perbankan. Kebijakan tersebut memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan juga rekan Jati ya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah saat ini mendapatkan apresiasi dari Bank Syariah Indonesia. Mereka berkomitmen akan memanfaatkannya untuk mendorong penguatan ekonomi rakyat. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo juga mengatakan, stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat rekan jati, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan dari Bank Syariah Indonesia rekan jati ya, sal yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat. Ya rekan JT, kita beralih ke berita selanjutnya, masih dilaporkan dari Banda Aceh. Personel jajaran Polresta Banda Aceh memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melengkapi kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya meningkatkan kesadaran keselamatan dan juga rekan JT ya keterlibatan berlalu lintas tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan humanis dengan menyampaikan imbauan secara langsung kepada pengendara di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Di Rekan Jati, personel jajaran Polresta Banda Aceh juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan telah dilengkapi komponen standar seperti spion, lampu utama, dan juga lampu sen yang berfungsi baik, knalpot sesuai spesifikasi, serta plat nomor kendaraan. Selain kelengkapan fisik kendaraan, pengendara juga diingatkan untuk selalu membawa dokumen kendaraan berupa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat berkendara. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana Rekan Jati melalui Kasih Humas ya, di mana menilai kelengkapan kendaraan tidak hanya bertujuan menghindari pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menjadi faktor penting nih dalam melindungi keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi untuk kita rekan Jati ya, pejuang rezeki di pagi hari ini. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga rekan Jati semua penuh dengan langkah yang dimulai sejak pagi tadi ya. Langkah yang penuh dengan percaya diri dan juga langkah menuju rezeki yang halal. Harapannya juga untuk kita di pagi hari ini rekan Jati ya, pekerjaannya yang lancar, kebahagiaan yang terus bertambah, dan juga hal-hal baik yang menyertai pagi kita di pagi ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 jam.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rakyat Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Untuk orang-orang hebat pastinya yang udah mulai menyapa hari di pagi hari ya. Dan juga berikan senyuman terbaik Anda, Rakyat Jati, biar ngerasa enjoy untuk memulai hari di pagi hari ini. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini, Tatia masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, laporkan dari Banda Aceh. Personel Polresta Banda Aceh menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia bersama masyarakat di Warkop Hanan, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Sebagai upaya mempererat silaturahmi dan juga menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut, Rekan Jati, diikuti oleh warga dari berbagai kalangan yang memadati Warkop untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat disambut hangat oleh warga dan juga Rekan Jati ya, menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta penuh kebersamaan. Di mana Rekan Jati selain menyaksikan pertandingan, personel kepolisian juga memanfaatkan kesempatan tersebut nih untuk berdialog dengan masyarakat, mendengarkan berbagai masukan, serta mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Ya, kegiatan tersebut bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola bersama ya Rekan Jati, tapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi.

Ya rekan JT, kita masih di lintas daerah, laporkan dari Banda Aceh. Kepulangan jemaah haji selalu menghadirkan suasana berbeda di asrama haji kelas 1 Aceh. Ratusan anggota keluarga rela menunggu selama berjam-jam demi menyambut orang tua, pasangan maupun kerabat yang baru pulang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Meski panitia telah mengimbau agar keluarga menunggu di daerah masing-masing, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Tak sedikit keluarga yang memilih datang langsung ke asrama haji Aceh. Bahkan rekan jati banyak ya sejak beberapa jam sebelum rombongan jemaah tiba. Ya rekan jati, bagi sebagian keluarga datang ke asrama haji Aceh bukan sekadar menjemput jemaah, momen tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengajak anak-anak dan anggota keluarga menikmati berbagai fasilitas yang kini tersedia di kawasan asrama, seperti replika pesawat, miniatur Ka'bah, area manasik haji, hingga masjid yang nyaman.

103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Kita beralih ke Blang PD. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di mana terus berupaya melakukan lobi ke pemerintah pusat guna menghadirkan berbagai pembangunan di Bumo Bersikupai. Selain sektor pertanian, pemerintah Abdia juga fokus pada sektor kelautan. Mengingat ya, 35% masyarakat Abdia berprofesi sebagai nelayan. Rekan Jati, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Abdia ya sebagai bentuk dukungan terhadap sektor kelautan, bupatinya Safarudin terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas untuk memudahkan para nelayan, di mana salah satunya Rekan Jati Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Abdia. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Abdia Hamdani juga mengatakan di sini Rekan Jati, dari hasil lobi Bupati Safarudin ke pemerintah pusat, 1 KNMP telah rampung dibangun di Kampung Lok Pauh, Kecamatan Mangging.

Ya, Rekan Jati, di mana ya? Kampung Nelayan Merah Putih ya. Di mana program strategis yang didorong pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, menghidupkan ekonomi biru, serta mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Di mana KNMP tersebut, Rekan Jati, dibangun mulai dari fasilitas tempatan perahu, pos jaga, gudang beku, pabrik es, bengkel, docking, toilet umum, bak sampah, kantor pengelola, balai nelayan, kios perbekalan, dan juga refitment. Ya, Rekan Jati, ya, di mana harapannya dengan adanya tambahan 2 KNMP di Abdia akan lebih meningkatkan kesejahteraan bagi para pelayan.

103,6 JTFM, The Heart of Bandung Aceh, Rekan Jati ya. Dimana di zona sarapan pagi ya. Tidak, bahwasanya tadi yang mengingatkan Rekan Jati, jangan lupa untuk sarapan. Karena sarapan membantu mengembalikan energi sehingga tubuh lebih siap beraktivitas. Karena juga nih Rekan Jati, dengan sarapan ya, konsentrasi kita meningkat, tubuh kita juga lebih bertenaga, dan suasana juga lebih stabil gak sih, moodnya tuh jadi mood yang baik gitu ya, karena udah terisi perutnya. Tidak perlu makanan yang mewah dan berat Rekan Jati ya, yang penting bergizi dan cukup untuk mengawali hari kita di pagi hari ini. Ya, kita dengarkan nomor bagus darinya Bunga Citra Lestari ya, di pagi ini Rekan Jati, Aku Pasti Datang.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi bersama Tatia di pagi hari ini menemani Rekan Jati yang sedang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja ataupun sedang liburan bersama keluarga atau juga yang sedang jalan-jalan santai mungkin menikmati hari di pagi hari ini. Ya, Rekan Jati, Tatia juga masih menemani Rekan Jati di pagi hari ini di lintas daerah dilaporkan dari Aceh Utara, di mana anggota DPD RI asal Aceh, Rekan Jati ya, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama grup Aceh Bersatu dan grup Aceh Metuah di Malaysia memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia asal Aceh Utara yang meninggal dunia di Malaysia, di mana korban bernama Syafi'i bin Nurdin yang berumur 31 tahun, warga Kampung Kuta Gelumpang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Di mana Rekan Jati ya, pemuda tersebut diketahui telah merantau sekitar 4 tahun bekerja di sektor perkebunan di Malaysia, di mana meninggal dunia di kediaman mertuanya di Malaka akibat sakit komplikasi. Proses pemulangan jenazah bermula setelah pihak keluarga melalui Gecik Gampung Kota Gelumpang menyampaikan laporan kepada Haji Uma. Keluarga mengaku mengalami kesulitan karena keterbatasan biaya serta kendala pengurusan dokumen di Malaysia, di mana keduanya kemudian Rekan Jati ya, ditindaklanjuti oleh Haji Uma langsung berkoordinasi dengan Wakil Ketua GAB dan Malek serta Bendahara GAM ya, itu Saiful di Malaysia. Keduanya kemudian membantu mengurus administrasi pemulangan jenazah hingga dapat diterbangkan ke Indonesia. Jati FM, The Heart of Banda Aceh, kita beralih ke Subulu Salam ya. Mayoritas kecamatan dalam wilayah kota Subulu Salam diguyur hujan, Rekan Jati, di hari ini, di hari Selasa, di mana masing-masing kecamatan Rundeng, Simpang Kiri, Longkip, dan juga kecamatan Penanggalan, hujan turun dengan intensitas ringan di 4 kecamatan tersebut, Rekan Jati. Sementara kecamatan Sultan Daulat diprediksi cerah berawan. Ya, Rekan Jati ya, sedangkan untuk 5 kecamatan lainnya, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, dan juga Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkip ya, itu merupakan akan hujan ringan di cuaca hari ini. Jati FM, Rekan Jati, kita beralih ke Banda Aceh. Proses pemulangan jemaah haji Aceh ya, musim haji 1447 Hijriah 2026 ini terus berlangsung dengan lancar. Hingga saat ini Rekan Jati, sebanyak 5075 jemaah haji Aceh telah tiba kembali di tanah air melalui debarkasi Aceh. Sementara itu juga nih Rekan Jati, satu kelompok terbang dengan jumlah 389 jemaah masih berada di Madinah dan akan dijadwalkan kembali, di mana akan berangkat ke Aceh di hari ini. Ketua PPIH Embarkasi atau Debarkasi Aceh, Haji Arijal ya, mengatakan seluruh proses pemulangan berjalan sesuai jadwal. Di mana Rekan Jati, hal tersebut berkat koordinasi yang baik atau antara PPIH dan juga maskapai penerbangan serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasional haji. Dan saat ini masih tersisa satu kloter yang berada di Madinah dan akan dipulangkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan juga Rekan Jati, selain memastikan kelancaran proses pemulangan, PPIH juga terus memantau kondisi kesehatan jemaah.

103,6 Jati FM, The Heart of Blende Aceh, Rekan Jati. Setelah ini, Tatia akan beralih ke lintas nasional dan juga internasional. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Blende Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekian Jati ya. Jam sudah menunjukkan pukul 9.04. Gak kerasa banget ya di zona sarapan pagi di hari ini ya, karena alhamdulillah cuaca juga sejuk banget pagi tadi. Gak tahu sekarang di luar udah gimana tuh cuacanya. Semoga masih adem ayem ya. Jadi pulang nanti tadi masih ngerasa, masih menikmati basah-basahnya ya, aspal gitu ya, jadi nggak kepanasan. Ya rekan Jati, pagi hari ini untuk Anda yang mengawali hari dengan kurang bahagia mungkin atau merasa tidak baik-baik saja, ya bisa dong ya dicari hal-hal yang mengembalikan moodnya itu menjadi bahagia. Dan juga apapun yang kita jalani di hari ini itu adalah takdir terbaik untuk kita, jadi patut disyukuri dan juga dijadikan untuk usaha-usaha dan doa yang baik pula gitu. Jadinya gak terjadi hal-hal yang menyeleweng ataupun hal yang tidak baik. Ya rekan Jati, di pagi hari ini jangan lupa untuk sarapan ya, untuk menambah semangat Anda untuk menjalani hari. Ya rekan Jati, juga tadi akan beralih ke lintas nasional. Dilaporkan dari Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan instruksi Presiden terkait irigasi menjamin pasokan air untuk lahan pertanian merata. Di mana rekan Jati ya, penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Irigasi tersebut juga memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani. Upaya memperkuat swasembada pangan terus dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur irigasi. Rekan Jati, keberadaan saluran irigasi tersebut nantinya mampu mengairi 110 hektar lahan sawah sekaligus membawa manfaat bagi 4 kelompok tani. Sekitarnya nantinya dengan memperoleh distribusi air lebih merata. Dan juga di kawasan tersebut nantinya kini meningkat hingga 300 dari semula ya, rata-rata 200, yang berarti petani mampu melakukan panen hingga 3 kali dalam setahun. Dan juga rekan Jati, diketahui jaringan irigasi ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dibantu rehabilitasi oleh Kementerian PU pada tahun anggaran 2025. Ya rekan Jati, masih dilaporkan dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya, nantinya bisa melanjutkan jenjang S2 maupun S3 di luar negeri dengan program bantuan pendanaan pendidikan lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Jakarta. Ya, rekan Jati, Pramono juga mengatakan untuk persyaratan LPDP DKI Jakarta akan sama seperti LPDP Pusat. Kendati demikian, penerima LPDP Jakarta diwajibkan memiliki KTP DKI Jakarta. Dan juga sempat disampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar untuk LPDP khusus Jakarta. Ya rekan Jati ya, anggaran 100 miliar tersebut diharapkan akan mampu menguliahkan 50 hingga 75 calon mahasiswa ke universitas luar negeri. Adapun nantinya, dana program LPDP khusus Jakarta akan dikelola oleh pihak pemerintah Provinsi Jakarta. Termasuk rekan Jati terkait penentuan penerima beasiswa hingga kampus dan jurusan yang dapat dipilih nantinya. Dan juga nih rekan Jati ya, Pramono berharap program tersebut bisa segera terrealisasi ya, agar manfaatnya nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus jadi kesempatan bagi anak-anak Jakarta melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Ya rekan, jadi kita beralih ke berita selanjutnya, masih laporkan dari Jakarta. Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia calon pengelola ya rekan jati, atau manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Di mana Kementerian Pertahanan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan, terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan juga manajerial, bukan latsar mil lagi. Perubahan tersebut dilakukan setelah Menhans Jeffrey Samsudin mengevaluasi sistem pembelajaran setelah kejadian 5 peserta latsar mil meninggal dunia. Ya rekan jati, dengan adanya evaluasi ya, di mana Riko memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Dan juga dengan penyesuaian tersebut, kegiatan akan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini. Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi. Kementerian Pertahanan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan juga tertib. ...103,6 Jati FM The Heart of Band DEC. Setelah ini rekan Jati, Tati akan beralih ke lintas internasional ya, yang hadir dengan berita-berita luar negeri. Konsen terus di 103,6 Jati FM The Heart of Band DEC.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: The heart of Banda Aceh.
4: ...103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di Zona Sarapan Pagi. Masih bersama Tatia di pagi hari ini menemani Rekan Jati yang beraktivitas. Ya Rekan Jati, di pagi hari ini Tatia bakalan beralih juga nih ke lintas internasional ya, di mana dilaporkan dari Beijing, Kementerian Perdagangan Cina kembali mengumumkan 20 perusahaan Jepang yang masuk ke dalam daftar kendali ekspor. Ya, di mana Rekan Jati ya, The Japan Times, semua perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam karena memiliki fungsi ganda. Dan juga Rekan Jati, keputusan Cina untuk memasukkan entitas-entitas tersebut ke dalam daftar diambil sesuai dengan hukum dan hanya menyasar sejumlah kecil entitas Jepang. Langkah-langkah terkait hanya juga menargetkan barang-barang dengan kegunaan ganda, di mana disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun. Ya, Rekan Jati, langkah Kemendag Cina juga mengumumkan 20 lembaga pemerintah dan perusahaan Jepang masuk ke dalam pengendali ekspor ya, karena memproduksi atau terkait dengan barang-barang yang bisa digunakan untuk sipil maupun militer. Sehingga perusahaan-perusahaan Cina tidak boleh menjual barang atau jasa kepada institusi dalam daftar tersebut tanpa persetujuan.

Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Amerika Serikat menghadapi kenyataan pahit di sektor maritim saat industri galangan kapal Cina meleset hingga memiliki kapasitas produksi sekitar 230 kali ya, lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Kemampuan negeri paman Sam membangun dan memperbaiki kapal justru terus menurun akibat minimnya investasi selama puluhan tahun. Di mana Rekan Jati, peringatan keras tersebut disampaikan Senator Partai Republik dari Montana, Tim Sheehy, dalam wawancara dengan Fox News beberapa waktu lalu. Mantan anggota Navy SEAL tersebut juga menilai kesenjangan kemampuan pembuatan kapal antara Amerika Serikat dan China kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, serta berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Di mana Rekan Jati ya, bukan hanya kapasitas produksi kapal Cina yang jauh melampaui Amerika, proses perbaikan kapal di galangan-galangan Cina juga dinilai berlangsung jauh lebih cepat. Sementara fasilitas Amerika juga terus bergulat dengan keterbatasan kapasitas dan tenaga kerja. Rekan Jati ya, di mana membangun kapal perang ya, bukan sekadar memasang baja atau mesin, di mana industri tersebut bergantung pada jaringan pemasok yang luas, infrastruktur yang besar, serta tenaga kerja dengan keterampilan tinggi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibentuk. Karena itu Rekan Jati, ketertinggalan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ya, tidak mungkin dipulihkan dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut juga membuat Amerika menghadapi tantangan besar ketika China terus memperluas armada lautnya dengan dukungan industri galangan kapal yang mampu memproduksi kapal dalam skala masif. Ya Rekan Jati, ini dia berita terakhir di pagi hari ini, dilaporkan dari Madinah, di mana duka menyelimuti detik-detik pemulangan kloter terakhir Aceh, Mardani Asya Adam ya Rekan Jati. Jemaah kloter 14 atau kloter terakhir asal Aceh meninggal dunia hanya beberapa jam sebelum rombongannya bertolak meninggalkan Amerika Serikat. Bertolak meninggalkan Arab Saudi ya Rekan Jati untuk kembali ke tanah air. Dan juga nih Rekan Jati, jamaah perempuan asal Benar Meriah tersebut menghembuskan nafas terakhir pada Senin sekitar pukul 6.30 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di King Abdul Aziz Hospital Mekah. Mardani sebenarnya Rekan Jati ya telah menjalani perawatan di rumah sakit sejak sekitar 2 pekan lalu, tepatnya di hari Sabtu ya di tanggal 13 setelah mengalami berbagai keluhan kesakitan. Ya Rekan Jati, Mardani, jamaah perempuan asal Benar Meriah tersebut juga selama menjalani perawatan, tim medis terus berupaya memulihkan kondisinya agar dapat kembali bersama kloternya. Namun saat rekan-rekannya bersiap meninggalkan tanah suci, Mardani dinyatakan meninggal dunia. Sekitar 8 jam setelah wafatnya Mardani, kloter 14 yang merupakan kloter terakhir jamaah haji Aceh lepas landas dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 15 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 7 malam Rekan Jati ya, di mana asal Benar Meriah tersebut telah dimakamkan di tanah suci.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nggak kerasa rekan Jati, di zona sarapan pagi kita di pagi hari ini sudah berakhir ya. Semoga obrolan atau informasi yang Tatia sampaikan di pagi ini menemani sarapan, perjalanan dan juga aktivitas Anda rekan Jati dengan penuh semangat. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Tatia ngucapin kesuksesan tidak selalu dimulai dari hal besar ya rekan Jati. Seringkali kesuksesan dimulai dari pagi yang baik, hati yang tenang, pikiran yang positif, dan juga langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: 103.6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Dari

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat pagi menjelang siang rekan jati. Semoga hari ini ya kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas dan tentunya hati yang penuh dengan semangat. Dan senang sekali saya Dwi kembali.

menarik yang semoga bisa menjadi bahan renungan ya. Sekaligus menambah wawasan dan juga inspirasi. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati, dan semoga hari ini ya bisa berjalan lancar apapun aktivitasnya. Dan masih di zona sketsa keluarga, ruang di mana kita belajar memahami dinamika keluarga yang tentunya terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, rekan Jati, hari ini kita akan bahas ya satu hal yang mungkin pernah Anda rasakan, atau orang terdekat, atau bahkan sekarang Anda sedang merasakan hal yang sama ya. Nah, kalau dulu banyak orang yang menganggap rekan Jati, setelah kita lulus kuliah, bisa mendapatkan pekerjaan, lalu hidup mandiri adalah langkah berikutnya yang pasti terjadi. Tapi kenyataannya hari ini mungkin tidak begitu ya. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, harga rumah yang semakin mahal, dan juga persaingan kerja yang tidak mudah, semakin banyak anak yang sudah dewasa memilih atau bahkan harus kembali tinggal bersama orang tuanya. Nah, fenomena ini memiliki sebuah istilah yang menarik rekan Jati, yaitu boomerang children. Disebut boomerang karena seperti benda yang dilempar lalu kembali lagi. Bukan berarti anak dilempar, tetapi anak yang dulunya pernah keluar dari rumah untuk menempuh pendidikan atau bekerja atau memulai kehidupannya sendiri, kini harus kembali lagi ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya pernah mandiri. Nah, rekan Jati, yang perlu kita pahami, fenomena ini bukan semata-mata tentang kegagalan. Banyak orang yang kembali ke rumah bukan karena malas atau tidak mampu, melainkan karena sedang menghadapi perubahan hidup. Ada yang kehilangan pekerjaan, ingin menghemat pengeluaran, melanjutkan pendidikan, baru menikah lalu harus berpisah, atau memang ingin menata kembali kondisi keuangannya agar lebih stabil. Nah, di berbagai negara nih rekan Jati, termasuk di Asia sendiri, fenomena ini semakin sering terjadi. Perubahan ekonomi global, biaya tempat tinggal yang semakin lama semakin tidak terjangkau, hingga gaya hidup yang berubah membuat keputusan untuk kembali tinggal bersama orang tua menjadi pilihan yang cukup masuk akal bagi sebagian keluarga. Tapi tentu saja keputusan ini punya tantangan baru rekan Jati. Anak yang sudah terbiasa hidup dengan aturan sendiri harus kembali menyesuaikan diri dengan kebiasaan di rumah. Nah, di sisi lain, orang tua juga perlu beradaptasi karena ritme kehidupan mereka kembali berubah. Nah, jadi gimana sebenarnya keluarga bisa menyikapi fenomena ini? Apakah tinggal bersama lagi justru bisa mempererat hubungan keluarga atau malah memicu konflik baru? Nah, hal ini akan kita bahas ya hari ini dalam sketsa keluarga. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di Jati FM, karena setelah jeda ini kita akan melihat ya mengapa mengapa fenomena boomerang children ini semakin banyak terjadi, dan apa saja faktor yang mendorong anak dewasa kembali pulang ke rumah.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, kita tadi sudah mengenal ya istilah boomerang children, yaitu fenomena ketika anak yang sudah dewasa kembali tinggal bersama orang tuanya setelah sebelumnya sempat mandiri ya. Dan pertanyaannya, kenapa fenomena ini semakin sering kita temukan? Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini rekan Jati, jawabannya ternyata tidak sesederhana karena belum mandiri. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, di mana yang pertama adalah tantangan ekonomi tentunya. Harga kebutuhan pokok terus berubah, biaya sewa tempat tinggal tidak murah, belum lagi tagihan listrik, internet, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi sebagian anak muda yang baru memulai karir, semua ini menjadi beban yang cukup besar sehingga meninggalkan kos-kosan atau rumah yang pernah disewa dan kembali ke rumah orang tua adalah salah satu pilihan yang setidaknya bisa meringankan segala beban itu tadi. Nah, faktor berikutnya rekan Jati adalah dunia kerja yang semakin kompetitif. Dimana memang tidak sedikit ya lulusan perguruan tinggi yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Oleh sebab itu mungkin ada dari anak-anak yang dulunya sempat merantau ataupun kuliah di kota yang berbeda, mereka kembali ke rumah orang tuanya setelah mereka lulus. Sehingga ketika mereka membutuhkan pekerjaan, ya mereka sambil tinggal di rumah orang tua terlebih dahulu ya. Dan juga rekan Jati, bahkan ada yang sudah bekerja tetapi penghasilannya juga belum cukup untuk hidup mandiri di kota besar. Dan selain itu, ada juga yang kembali ke rumah karena ingin menabung. Daripada sebagian besar penghasilan habis untuk biaya sewa, mereka memilih untuk tinggal bersama orang tua selama beberapa tahun agar bisa mengumpulkan dana untuk membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau bahkan mempersiapkan pernikahan. Dan ada juga alasan yang tentunya bersifat pribadi rekan Jati. Misalnya setelah mengalami perpisahan dalam pernikahan, kehilangan pekerjaan, atau harus merawat orang tua yang mulai memasuki usia lanjut. Dalam kondisi seperti ini, rumah kembali menjadi tempat yang memberikan rasa paling aman. Nah, menariknya rekan Jati, para ahli melihat bahwa fenomena ini mencerminkan perubahan cara keluarga menghadapi tantangan hidup. Nah, jika dulu tinggal bersama orang tua, setelah dewasa sering dianggap sebagai kemunduran, sekarang banyak ya keluarga yang memandangnya sebagai bentuk kerjasama dan saling mendukung. Tapi ada satu hal yang perlu diingat rekan Jati, tinggal serumah lagi bukan berarti kembali menjadi anak kecil. Anak yang sudah dewasa tetap memiliki tanggung jawab untuk menghormati aturan rumah, membantu pekerjaan rumah tangga, dan bila memungkinkan, ikut berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga. Nah, rekan Jati, bagi Anda sendiri ya, apakah kembali tinggal bersama orang tua merupakan sebuah langkah mundur atau justru strategi yang bijak untuk menghadapi tantangan hidup saat ini?

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, satu nomor bagus dari Kenny, Everybody's Changing, telah membawa kita ke 52 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus ya, tentang refleksi jujur, tentang krisis identitas dan juga proses pendewasaan. Dimana kita melihat ataupun merasa terasing ketika orang-orang di sekitar kita telah sukses dan juga berhasil menata hidup atau bahkan berubah. Sementara kita sendiri Rekan Jati masih terjebak dalam kebingungan mencari arah atau bahkan tidak tahu tujuan dari usaha yang selama ini kita lakukan. Dan mungkin hal ini juga yang dirasakan bagi Anda yang mungkin ya salah satu dari boomerang children, di mana anak yang sudah dewasa kembali tinggal bersama orang tua lagi setelah sebelumnya sempat mandiri, sebelumnya sempat melihat, wah sepertinya saya bisa menjadi anak yang membanggakan, bisa berdiri di kaki sendiri atau bahkan bisa membantu kehidupan orang tua. Tapi kenapa sekarang saya malah kembali ke kampung halaman, kembali ke rumah yang dulu saya rasa adalah tempat dimana pulang ketika sudah lelah. Dan tentunya Rekan Jati, Anda pernah gak sih membayangkan sudah bekerja, sudah pernah tinggal sendiri, dan harus kembali tinggal di rumah orang tua? Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar biasa saja Rekan Jati. Tapi bagi yang menjalaninya, keputusan ini memang tidak mudah. Banyak anak yang menjadi boomerang children yang mengaku sempat merasa malu. Mereka khawatir dianggap tidak berhasil menjalani hidup. Ada juga yang takut menjadi bahan pembicaraan seperti, kok balik lagi ke rumah orang tua sih? Atau katanya udah mandiri, kenapa balik ke sini lagi? Dan banyak opini-opini lain yang datang ketika kita memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua. Padahal ya Rekan Jati, kalau kita ingat-ingat lagi, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang jalannya mulus, ada yang harus berhenti sebentar untuk menyusun langkah berikutnya. Dan yang paling berat justru seringkali bukan pindah rumahnya, tetapi perasaan di dalam hati. Ada rasa kecewa pada diri sendiri, merasa menjadi beban keluarga. Bahkan ada yang terus membandingkan dirinya dengan teman-teman yang terlihat sudah lebih mapan. Nah kalau dipikir-pikir lagi Rekan Jati, siapapun pasti pernah berada di titik kehidupan yang ya tidak sesuai dengan rencana ya. Mungkin kehilangan pekerjaan, usaha yang sedang dirintis belum berkembang, atau penghasilan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu bukan berarti seseorang gagal. Bisa jadi hidup hanya sedang meminta kita untuk mengambil jeda sebelum kembali untuk melangkah. Nah kalau untuk Anda Rekan Jati sebagai orang tua yang anaknya kembali pulang ke rumah, mungkin yang paling dibutuhkan bukan pertanyaan kapan pindah lagi, tetapi kalimat sederhana seperti, ya gak apa-apa, istirahat dulu, kita hadapi ini sama-sama ya, mari berjuang lagi. Nah kadang Rekan Jati, satu kalimat yang penuh penerimaan bisa menjadi kekuatan besar bagi seorang anak yang sedang berusaha untuk bangkit. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tempat untuk pulang Rekan Jati, rumah juga seharusnya menjadi tempat yang membuat seseorang merasa diterima, bahkan ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The

0: Jati FM.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, ketika kita membahas ya tentang kita yang sudah dewasa tapi kembali tinggal bersama orang tua setelah menghadapi berbagai pertimbangan dan juga permasalahan atau bahkan kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sekarang coba kita pindah sebentar ya ke sisi yang lain, yaitu sisi orang tua. Dimana mungkin coba Anda bayangkan rumah yang mungkin sebelumnya sudah mulai terasa lebih tenang, aktivitas lebih teratur, rutinitas berjalan seperti biasa. Tiba-tiba anak yang dulu sudah pernah mandiri kembali pulang dan tinggal lagi di rumah. Nah, banyak orang tua yang sebenarnya punya dua perasaan yang berjalan secara bersamaan, rekan jati. Di satu sisi tentu ada rasa senang, rumah jadi terasa hidup lagi, ada suara, ada cerita, ada kebersamaan yang sempat hilang. Bahkan tanpa disadari orang tua merasa lebih tenang karena anaknya kembali ada di dekat mereka. Tapi di sisi lain, rekan jati, ada juga penyesuaian yang tidak selalu mudah. Karena anak sudah pernah hidup sendiri, biasanya membawa kebiasaan masing-masing. Begitu juga dengan orang tua. Nah, orang tua yang sudah terbiasa dengan ritme hidupnya sendiri, di titik ini kadang mulai muncul hal-hal kecil seperti perbedaan kebiasaan, cara mengatur waktu, sampai hal sesederhana seperti aturan di rumah. Dan ya, disinilah tantangannya, rekan jati. Bahkan bukan karena tidak saling sayang, tapi karena dua orang yang sama-sama terbiasa dengan pola hidup yang berbeda. Tiba-tiba harus kembali belajar untuk berjalan bersama di satu rumah. Nah, ada orang tua yang diam-diam merasa takut terlalu mengatur karena tidak ingin anaknya merasa seperti kembali dikekang. Tapi ada juga yang tanpa sadar masih memperlakukan anaknya seperti dulu, padahal anak sudah tumbuh dewasa. Nah, kalau Anda rekan jati, seorang orang tua yang sedang mengalami ini, mungkin yang paling penting bukan mengubah semuanya sekaligus, tapi pelan-pelan saling menyesuaikan lagi. Karena rumah yang sehat bukan rumah yang semuanya harus sama, tapi rumah yang masih mau mengerti meskipun caranya sudah tidak lagi seperti dulu.

0: berubah ketika Boomerang Children kembali tinggal bersama orang tua. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini, di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Sementara

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang.

sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan Jati adalah pendarah perjalanan singkat yang baru saja menemani Anda ya, tentang sebuah nomor bagus yang bercerita tentang proses perjuangan seseorang ya, ketika ia berada di fase terberat dalam hidupnya yang perlahan bertransisi dari masa-masa redup menuju kebahagiaan dan juga kedamaian yang lebih benderang.

Berarti hal ini mungkin sedang Anda rasakan ketika harus kembali pulang ke rumah, memulai dari awal kehidupan yang sudah ditata sebaik mungkin, dan juga merencanakan ulang hal yang Anda impikan. Dan ternyata kembali pulang ke rumah rekan jati tidak begitu buruk. Dimana mungkin banyak hal-hal negatif yang selama ini berputar di kepala ternyata tidak pernah terjadi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh pendara tadi, setiap proses ada fase rekan jati, ada fase terberat, dan juga ada fase di mana kita berjalan menuju kebahagiaan dan kedamaian yang lebih benderang. Nah, mungkin saat ini Anda sedang berada di fase penyesuaian atau salah satu fase terberat ketika harus kembali pulang ke rumah. Dan juga rekan jati, yaitu soal aturan, privasi, dan juga kebiasaan sehari-hari. Coba Anda bayangkan lagi ya, seorang anak yang sebelumnya sudah terbiasa hidup sendiri, bangun tidur jam berapapun tidak ada yang menegur, makan kapan saja bebas, keluar rumah tanpa perlu laporan detail. Lalu suatu hari Anda kembali tinggal di rumah orang tua, di awal mungkin terasa nyaman, tapi pelan-pelan mulai muncul hal-hal kecil. Misalnya orang tua masih terbiasa bertanya, nanti pulang jam berapa? Sama siapa? Udah makan belum? Sementara anak merasa kalau, atau kita merasa nih rekan jati, kalau kita sudah dewasa, jangan ditanya lagi. Atau sebaliknya, anak merasa ingin punya ruang sendiri, tapi di rumah masih ada kebiasaan saling terbuka seperti dulu. Nah rekan jati, di titik ini sebenarnya bukan soal siapa yang salah. Ini soal dua dunia yang berbeda, sedang mencoba berjalan di satu atap yang sama lagi. Terima kasih. Nah, seringkali konflik bukan datang dari hal besar, tapi dari hal kecil yang terjadi berulang. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, orang tua bertanya bukan karena ingin mengontrol, tapi karena masih ada rasa peduli. Sementara anak ingin ruang yang bukan karena menjauh, tapi karena sedang mencoba kembali merasa dewasa di rumah sendiri. Di sini yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan aturan yang kaku, tapi percakapan yang jujur. Mungkin Anda bisa duduk sebentar di ruang tamu, lalu pelan-pelan mengatakan ya, "Ayah, Ibu, saya butuh waktu untuk sendiri, tapi saya akan tetap di sini." Atau dari orang tua juga bisa menyampaikan satu hal, "Ibu atau ayah cuma ingin tahu kalau kamu baik-baik saja." Nah, kadang satu percakapan sederhana bisa mencegah banyak salah paham yang tidak perlu rekan jati.

Karena rumah bukan tentang siapa yang paling berkuasa ya, tapi tentang bagaimana semua orang di dalamnya tetap merasa dihargai.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh,

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sampai di titik ini mungkin kita mulai melihat ya, bahwa tinggal bersama lagi itu bukan soal mudah atau sulitnya, tapi soal bagaimana keluarga menemukan ritme baru. Karena saat anak dewasa kembali ke rumah, sebenarnya bukan hanya dia yang pulang, tetapi seluruh isi rumah juga sedang belajar menyesuaikan diri lagi. Dan menariknya rekan Jati, hal-hal yang membuat ini menarik rekan Jati, memang rumah yang tetap hangat seringkali justru lebih sederhana. Bukan hal besar, misalnya membiasakan saling menyapa ketika bertemu di rumah, walaupun cuma lewat sebentar di dapur. Atau makan bersama rekan Jati, walaupun hanya sekali dalam sehari, tapi handphone di tangan itu tidak ada. Gak ada handphone, hanya anggota keluarga dan juga makanan ya. Atau sekedar bertanya, hari ini bagaimana? Tanpa langsung memberikan nasihat panjang. Dan memang ya rekan Jati, hal ini cukup banyak diperdebatkan. Apakah tinggal kembali bersama orang tua adalah sesuatu yang bisa disebut dengan kegagalan, atau di mana kita mulai membuka lembaran baru, menulis cerita baru lagi dengan dukungan orang tua yang selalu ada.

Dan rekan jati, ada satu hal yang penting juga, yaitu memberi ruang untuk masing-masing. Ruang untuk anak tetap bisa merasa dewasa, dan juga ruang untuk orang tua tetap bisa merasa dihargai perannya. Karena tinggal satu rumah, bukan berarti harus melakukan semuanya bersama setiap waktu. Kadang justru hubungan keluarga jadi lebih sehat ketika masing-masing punya ruang untuk bernafas, tapi tetap tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan kalau kita pikir-pikir lagi rekan jati, mungkin boomerang children bukan sekedar fenomena sosial, tapi juga momen untuk keluarga belajar ulang cara saling memahami di versi hidup yang sudah berbeda dari sebelumnya. Dan mungkin ya, di balik semua penyesuaian itu ada kesempatan untuk hubungan yang justru jadi lebih dewasa, lebih jujur, dan juga lebih hangat daripada sebelumnya.

0: Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Ya rekan Jati, sampai kita di akhir zona sketsa keluarga hari ini. Dan mungkin kita jadi tahu satu hal ya, bahwa hidup itu tidak selalu berjalan lurus seperti yang kita rencanakan. Mungkin kita yang awalnya sudah mandiri, lalu harus kembali ke rumah orang tua. Ada orang tua yang awalnya mulai menikmati sepi, lalu rumahnya kembali ramai. Dan ada juga keluarga yang akhirnya belajar lagi bagaimana caranya saling hidup berdampingan di versi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, fenomena boomerang children ini mengingatkan kita bahwa pulang ke rumah bukan selalu tentang mundur. Kadang itu adalah cara hidup memberi kita kesempatan untuk berhenti sebentar, merapikan kembali arah, lalu melangkah lagi dengan lebih siap. Dan mungkin rekan Jati, yang paling penting bukan di mana kita tinggal, tapi apakah di tempat itu kita masih merasa diterima, dimengerti, dan punya ruang untuk tumbuh.
1: Baik-baik saja, kita hanyalah manusia.
0: Nah, kalau hari ini Anda sedang berada di posisi anak yang kembali pulang atau orang tua yang menerima kepulangan itu, semoga selalu ada ruang untuk saling memahami, meski tidak semuanya selalu mudah. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya soal alamat, rumah adalah tempat di mana kita masih bisa berkata, "Wah, saya lelah sekali hari ini." Dan tetap disambut dengan rasa aman ya rekan Jati. Dan semoga Anda selalu menemukan rumah yang seperti itu kemanapun Anda pergi.
1: Jadi seseorang yang tak kau ingin.
0: Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wadana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi teman refleksi kecil untuk Anda di pagi menjelang siang ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya rekan Jati. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Rehat Siang. Untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk Anda rekan Jati yang mau bergabung ya, langsung aja di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-6821-36 atau di 0651-4101-36 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Satu nomor bagus dari Adrian Khalif siap membuka perjumpaan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di Zona Rehat Siang ya, yang siap menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Rekan Jati, untuk Anda yang mungkin lagi kerja, lagi rebahan sebentar, atau mungkin lagi diam sambil mikirin habis ini ngapain ya? Dan juga mungkin timbul satu pertanyaan ya, yang cukup sederhana. Pernah gak sih Anda lagi di titik paling energinya itu paling turun gitu, yang rasanya badan capek, mata berat, kerjaan numpuk, tapi mood kayak jalan di tempat ya. Terus tiba-tiba ada satu hal kecil yang gak besar, gak heboh, tapi entah kenapa bisa membuat Anda hidup lagi, semangatnya muncul lagi. Nah, bisa jadi notifikasi chat yang baru aja masuk dari orang yang udah Anda tunggu. Mungkin chat dari ini kali ya, gajian kali ya. Bisa juga nomor bagus atau lagu yang tiba-tiba lewat dan langsung kena ke perasaan. Atau sekedar minum kopi atau es dingin yang pertama di siang ini. Nah, aneh ya Rekan Jati, kadang kita gak butuh hal besar untuk balik semangat, cuma butuh momen kecil yang pas di waktu yang tepat. Nah, mungkin Anda coba ingat lagi hal apa yang biasanya bikin Anda balik nyala di tengah siang ini. Apakah menu makan siang yang udah dinanti-nantikan? Apakah notifikasi yang sudah diperhatiin dari tadi gak masuk-masuk ya? Nah, kalau saya boleh nebak ya Rekan Jati, tiap orang punya pemicunya masing-masing. Ada yang semangat lagi kalau lihat makanan favorit, ada yang cukup duduk sebentar di tempat yang lebih tenang, ada yang cuma butuh satu kalimat dari seseorang. Semangat ya. Nah, menariknya Rekan Jati,

kadang kita gak sadar hal kecil itu yang sebenarnya nahan kita untuk tetap jalan di hari yang berat ini. Nah, jadi kalau di siang ini Anda lagi mulai merasa lelah rekan jati, coba cari satu hal kecil yang bikin Anda balik sedikit hidup lagi, walau cuma 10% mungkin ya. Dan juga kita pengen dengar nih dari Anda, hal kecil apa sih yang bikin Anda tiba-tiba semangat di tengah siang? Kirim ke kita. Bisa melalui WhatsApp dan juga telepon langsung di 08 11 68 2 10 36, atau di 06 514 10 36 ya. Dan kita pengen tahu nih cerita Anda yang siapa tahu bisa jadi energi untuk kita di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita masih tetap menemani Anda di Zona Rehat Siang. Dan satu nomor bagus dari Mi Voice siap menemani Anda. Inikah cinta? Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ternyata kalau dipikir-pikir ya, semangat itu kadang gak datang dari hal yang kita rencanakan besar-besar. Dia datang pelan, kayak angin kecil yang tiba-tiba lewat di tengah panasnya siang. Dan lucunya kita sering gak sadar momen itu lewat, rekan Jati. Misalnya nih, kita lagi capek banget, terus tiba-tiba ketawa gara-gara hal receh. Atau lagi hampir menyerah sama kerjaan, lalu ternyata ada satu bagian yang ternyata bisa selesai juga, bisa lebih cepat gitu ya. Dan di situ biasanya rekan Jati, kita mulai bilang ke diri sendiri, oh ternyata masih bisa ya, oh ternyata sih bisa enjoy nih. Nah rekan Jati, mungkin Anda harus ingat satu hal kecil juga ya. Kadang yang bisa bikin kita bertahan itu bukan motivasi besar, bukan juga rencana hidup yang tertata rapi, tapi hal-hal sederhana yang terus muncul di tengah hari, seperti notifikasi yang bikin kita nunggu sesuatu, secangkir minuman dingin yang bikin nafas lebih lega, atau sekedar duduk diam 1 menit tanpa mikirin apa-apa, alias bengong ya. Nah hal kecil tapi efeknya bisa besar untuk mood kita hari ini. Dan juga kalau siang ini Anda lagi lelah rekan Jati, coba jawab dalam hati dulu ya. Kalau sekarang saya butuh semangat lagi, hal kecil apa sih yang saya inginkan dan hal kecil apa sih yang kira-kira bisa membawa semangat baru? Dan kalau sekarang jawabannya sederhana atau justru itu yang kita butuhkan?

dari layar. Nah, hal-hal kecil ini ternyata bisa bantu kita untuk reset otak dalam waktu singkat ya, Rekan Jati. Jadi, fokusnya tidak hanya terpaku pada aktivitas yang sedang kita lakukan seperti pekerjaan ya. Dan ini nyambung, Rekan Jati, ternyata semangat itu bukan selalu soal motivasi besar, tapi soal memberi tubuh dan juga pikiran kita ruang kecil untuk bernafas. Jadi mungkin Rekan Jati, kalau Anda lagi di tengah siang yang berat ya hari ini, mungkin Anda bukannya butuh dorongan besar, tapi cuma butuh istirahat kecil yang tepat di waktu yang pas.

0: Ya, rekan Jati, untuk dikenang dari Jikustik baru saja menemani Anda ya. Sebuah nomor bagus special request dari Mas Winarso hari ini. Dan untuk Anda tentu masih dinantikan atensinya rekan Jati hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita angkat dulu penelpon kita hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Kazu, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sudah lama kita nggak ngobrol, Dwi ya.
0: Iya, kita sudah lama tidak bersua. Apakah Kak Zu merindukan Dwi?
1: Pastinya, tapi Kak Zu walaupun merindukan Dwi, semoga ada sempat Kak Zu.

0: Aman ya Kak Azu ya?
1: Aman. Nah, tapi kalau bisa ada talk show-nya kayak dulu yang ada giveaway-nya.
0: Siap-siap, ditunggu aja Kak Azu. Talk show yang ada giveaway berapa Kak Azu? Rumah ya? Hadiahnya ya?
1: Masa banyak banget ya. Usai 25 aja dan 10 kali dulu. Besar kali buat ini.
0: Kemarin Kak Azu sudah memenangkan pulsa kayaknya ya. Dwi sudah mendengar kemarin.
1: Dengar ya? Nah, kemarin, 2 minggu yang lalu.
0: Oh, kalau sekarang pulsa lagi nggak apa-apa Kak Azu ya?
1: Nggak apa-apa. Siapa yang nolak nih rezeki? Kan,
0: oh iya.
1: Kalau yang di agama Islam kan nggak ada doa tolak rezeki, yang ada doa tolak bala kan.
0: Benar, kalau tolak bala semuanya pergi ya Gazu ya.
1: Ya, makin banyak rezekinya makin senang bedanya.
0: Betul sekali, semakin happy, semakin berbinar-binar ya Gazu ya.
1: Makin semangat masuk radionya.
0: Siap, ditunggu Gazu, nanti kita bikin talk show lagi untuk Gazu nih nanti ya, kita informasikan ya, lagi.
1: Gazu aja lah, buat semua pendengar.
0: Tapi nanti kita infoin juga.
1: Pak Erick ngomong sendiri sama Kak Azu.
0: Apa tuh Kak Azu?
1: Hanya kok Kak Azu, Kak Azu aja yang menang waktu talk show waktu berapa tahunnya lalu. Dikirain Kak Azu, Kak Azu ya apa sobo orang Pak Erick kali mungkin ya pendengar yang ada ini.
0: Ini bukti kalau kita nggak ada orang dalam ya Kak Azu ya. Pak Heri aja bertanya-tanya ya, kok bisa Kak Azu yang menang terus ya.
1: Ya, pernah Kak Azu sakit hati sama Pak Heri.
0: Aduh.
1: Pak Heri langsung ngatain. Padahal pertanyaan menarik, yang paling menarik pertanyaan Kak Azu beda. Tapi pernah Kak Azu beda kemarin pernah menang. Udah kita kasih orang, aduh Pak Heri, kalau dia dekat dah. Nah, Kak Azu tarik Pak Heri ini.
0: Tapi Kak sudah Azu mulut, Pak Heri. Sudah dimaafkan ya Kak Azu ya.
1: Iya, itu kan apa palak sesaat aja.
0: Emosi kalo sesaat.
1: Iya, kalau kata orang kalau rezeki kalau udah di depan mulut enggak belum rezeki ya jatuh juga.
0: Benar. Rezeki pasti enggak akan pergi ya Kak Azu ya. Pasti datang ke orang yang tepat ya.
1: Tapi pernah juga nih Kak Azu sombongin diri juga nih.
0: Oh, apa itu Kak Azu?
1: Orang ada nyombongin diri. Kak Azu pernah. Pertama waktu setelah talk show itu siapa ya Kak Putri sebutin nama orang. Dah siapalah menang. Misalnya Dwi yang menang. Tapi di akhir-akhir lagi disebutkan lagi nama Kak Azu. Kak Azu itu Bang Isan naik WA lagi Kak Azu. Kak Azu nomor berapa? Yang nomor berapa Isan kirim? Dia bilang sama Bang Isan. Waktu saya tanya Bang Isan. Bukan saya aja Bang Isan. Tadi kan sempat sebut nama orang. Saya bilang kasihan yang udah disebut nama akhirnya dia jadi menang kan kasihan juga. Udah Kak Azu tolak hadiah hari itu. Kebetulan pun kemarin masih ada pun saya menang kemarin tuh.
0: Kak Azu merasa cukup ya.
1: Nah, jadi Kak Azu bilang sama baiknya udah kasih yang disebut nama tadi aja.
0: Tapi memang begitu ya Kak Azu ya, rezeki memang udah ada yang atur. Jadi kalau misalnya kita nggak merasa itu kita butuhkan juga, kita bisa ngasih ke orang ya Kak Azu ya.
1: Kita mengalami di posisi yang disebut nama itu menang, betul nggak? Orang lain yang menang kan.
0: Iya, sedih gitu. Apa sih Kak Azu istilahnya kalau dalam bahasa Aceh Kak Azu? Kecewa. Apa ya?
1: Nanti lah kita tanya sama sejarawan Aceh aja ya.
0: Siap nanti ya Kak Azu ya. Mau dengar lagu apa nih Kak Azu siang ini?
1: Tadi udah lama lah gak dengar lagu almarhum Glenn.
0: Oh, mau lagu apa Kak Azu dari Glenn?
1: Bisa dong, Kasih Putih.
0: Kasih Putih, lagu penghantar tidur di siang ini.
1: Gak tidur, gak anu lagi.
0: Oh, tapi untuk menghibur saja berarti ya Kak Azu ya?
1: Iya, cuman kangen aja dengar lagu itu.
0: Oke deh, siap Kak Azu. Ada yang ingin disampaikan Kak Azu seperti...
1: Sampaikan apa? Kan udah nih, undang-undang
0: aja kita dengar. Gak ada lagi nih Kak Azu, berarti kita puterin lagunya ya Glenn Fredly, Kasih Putih ya Kak Azu ya.
1: Ada satu lagi boleh gak?
0: Apa itu Kak Azu satu lagi?
1: Bidadari dari Andrea Nusa Satria.
0: Bidadari dari Andre.

0: Oke, siap Kak Zu. Lagunya ditunggu ya Kak Zu ya.
1: Oke, Kak Zu tunggu duit. Terus yang
0: Oke.
1: lama-lama juga ya.
0: Siap. Terima kasih Kak Zu.
1: Aduh, kita selalu buat duit. Mungkin duit sehat
0: Siap.
1: lagi ya.
0: Amin.
1: Besok tanggal 1 duit.
0: Besok tanggal 1, Alhamdulillah.
1: Ah, duit. Duit pura-pura gak tahu besok tanggal 1.
0: Kita pura-pura surprise gitu ya Kak Zu ya.
1: Ya udah Pak Erik, tolong ada gaji si Dwi didobel aja untuk tahu bulan depan ya sekalian bayar dan
0: Enggak,
1: cukup.
0: jangan gitu dong Kak Zu. Enggak bisa ngopi nanti Kak Zu.
1: Ya kita ya, apa-apa, dikit-dikit aja Pak Erik ngopi kan free.
0: Aduh.
1: Kemana Pak Erik ngopi kok?
0: Enggak mungkin Kak Zu. Pak Erik kadang terkadang jauh ngopinya, kita nggak bisa ngikut ya.
1: Boleh juga ya.
0: Iya.
1: Ya udahlah.
0: Oke Kak Zu.
1: Besok gajian penting apa uang gajiannya jangan numpang numpang lewat di dompet aja ya. Kalau bisa bertahan sampai
0: akhir
1: tanggal
0: tahun.
1: 39 depan ya.
0: Iya. Siap Kak Zu. Amin. Oke
1: ya
0: Kak
1: udahlah,
0: Zu.
1: Kak Zu.
0: Ya Kak Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Jati, ada Kak Zu yang baru saja bergabung bersama kita ya. Request lagu darinya Glenn Fredly, Kasih Putih dan juga Andre Hanusa, Bidadari. Langsung saja rekan Jati, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT, ada Hi-Fi dengan lagunya Hayalan yang baru saja membawa kita ke 36 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada William yang baru saja bergabung bersama kita di via WhatsApp yang request lagu darinya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dan Jika Mahal Ini Batasi Rasa. Terima kasih untuk William yang sekarang sedang berada di kawasan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Ditunggu lagunya akan kita putarin setelah ini. Dan masih membahas ya kebahagiaan ataupun hal-hal yang bisa membawa semangat kita kembali, rekan jati. Karena memang di jam siang seperti saat ini, di 12 hingga 14, di mana kita butuh waktu untuk beristirahat tapi masih banyak aktivitas yang harus dilakukan, ada satu hal yang bisa kita perbaiki ataupun menjadi mood booster di hari ini, yaitu secangkir kopi. Benar, mungkin gak semua orang menyukai kopi, tapi orang dengan kopi addicted sangat mencintai kopi, bahkan hanya dengan segelas bisa membawa moodnya kembali bahagia. Dan survei dari Jakpat di tahun 2022, rekan jati, mencatat ya kurang lebih 65% milenial dan juga Gen Z minum kopi setiap hari. Nah, bagi Gen Z sendiri, ritual ngopi ya bukan sekedar mengusir kantuk, tapi sudah jadi lifestyle kekinian yang dianggap bisa meningkatkan produktivitas. Tapi kalau dilihat dari sisi kesehatan, ngopi tiap hari ini sebenarnya aman atau justru rawan ya? Nah, dari sisi kesehatan rekan jati, manfaat kopi itu beragam. Bisa menjaga kesehatan otak, mengurangi risiko Parkinson, diabetes tipe 2 dan juga kanker, melindungi jantung, menjaga kesehatan liver dan juga membantu menjaga berat badan tetap ideal. Tapi rekan jati, tunggu ya. Dampak positif bisa berbalik jadi negatif kalau Anda minumnya melebihi batas ideal yang disarankan. Nah, kalau kebablasan bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri, rekan jati. Nah, konsumsi kopi terlalu banyak bisa berisiko menyebabkan kita sulit untuk tidur, meningkatkan resiko osteoporosis, memicu munculnya kerut di wajah, membuat jantung berdebar, menyebabkan masalah pencernaan, mengganggu kesuburan dan bahaya juga ya bagi kehamilan, dan juga meningkatkan resiko gula darah. Nah, efek yang baru aja disebutin rekan jati itu baru dari kafein murninya aja. Jadi nggak masuk nih yang sekarang udah mulai banyak kopi-kopi yang mengandung creamer, susu, dan juga gula berlebihan. Ini juga bisa menjadi silent killer. Dalam mimpi, kau pun merasakan itu. Mungkinkah ini takdirnya? Nah, aturan ideal minum kopi biar tetap bermanfaat rekan jati, menurut FDA atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Amerika Serikat, batasan aman kafein orang dewasa yaitu 400 mg per hari, setara dengan 2-3 cangkir kopi atau 4-5 shot espresso. Dan tentu ini tergantung dengan masing-masing orangnya lagi rekan jati. Ada yang tahan akan kafein, ada juga yang ya nggak bisa nih kena kafein sama sekali. Nah, jadi usahakan minum tanpa gula atau pemanis tambahan. Sebaiknya jangan ngopi, apalagi ketika perut kosong rekan jati. Dan juga kita bisa menghindari ya minum kopi menjelang tidur, dan jangan dipaksa. Segera berhenti minum kalau Anda sudah merasa kurang nyaman.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

Ya rekan JT, ada batasi rasa dari mahal ini yang baru saja menemani kita. Salah satu special request dari William hari ini ya. Dan balik lagi ke pembahasan kita, dimana kita merasa nih kalau siang hari merupakan salah satu waktu dimana semangat sudah mulai turun, tapi aktivitas masih padat, tapi butuh sesuatu nih untuk bisa membuat semangat kita kembali. Nah, kalau dipikir lebih dalam, siang hari itu memang unik rekan jati. Di jam-jam ini kita sering ada di titik yang setengah jalan. Belum selesai kerja, tapi energi juga sudah tidak seperti pagi. Dan di titik seperti ini, hal-hal kecil yang terasa tadinya tidak berarti, jadi terasa jauh lebih besar dampaknya. Misalnya, hal yang biasa kita anggap tidak berarti, di siang ini bisa menjadi penolong moodnya. Seperti minum air dingin yang baru aja diambil dari kulkas. Terima nih makanan atau minuman yang diantarkan oleh pahlawan kita, yaitu pengemudi online, atau juga kipas angin yang tiba-tiba terasa pas aja gitu arahnya ya. Atau kursi yang akhirnya terasa enak untuk diduduki. Entah kenapa nih empuk banget hari ini ya. Nah, kecil rekan jati, tapi entah kenapa bisa bikin kita bilang dalam hati kayak, oke, kita bakal lanjut lagi, saya akan lanjut kerja lagi, saya akan menyelesaikan tugas ini. Nah rekan jati, mungkin itu juga alasan kenapa kita butuh jeda di siang hari. Bukan untuk berhenti, tapi untuk mengembalikan rasa nyaman kecil tadi. Karena kalau rasa nyaman itu balik, semangat biasanya ikut menyusul pelan-pelan. Dan juga rekan jati, kalau Anda sendiri ya, hal kecil apa sih yang paling sering bikin Anda ngerasa kayak, wah ini udah lebih mendingan nih. Dan juga rekan jati, memang hal kecil bisa besar dampaknya ketika kita menyadari kehadiran, kita menikmati dan juga kita mensyukuri hal tersebut.

Dan mungkin satu nomor bagus berikut ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat Anda merasa lebih baik di siang ini. Ada Bruno Mars, If I Knew. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, ternyata dari siang ini kita jadi sadar ya. Ada satu hal sederhana, kalau semangat itu tidak selalu datang dari hal yang besar. Kadang dia cuma muncul dari hal kecil yang tepat di waktu yang pas. Segelas air dingin, notifikasi yang kita tunggu, lagu yang tiba-tiba kena di hati, atau sekedar duduk diam sebentar tanpa tuntutan apa-apa. Hal kecil, tapi diam-diam bisa membuat kita untuk mengatakan, Okay, ayo lanjut lagi, saya siap. Dan mungkin siang ini, Anda gak perlu jadi versi paling produktif dari diri Anda. Cukup jadi versi yang pelan-pelan jalan aja, ya gak apa-apa, ikutin aja. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan dorongan besar, tapi ruang kecil untuk bernapas. Dan rekan jati, terima kasih untuk Anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Terima kasih sudah memilih kita untuk menjadi teman Anda siang ini. Semoga Anda tidak merasa sendiri. Dan kalaupun memang ada hal yang berat ya, semoga ada satu hal kecil yang membuat Anda tetap kuat sampai nanti. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jaga diri baik-baik, pelan-pelan aja, yang penting tetap jalan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lai 0.6 Jati FM. Dan

Ya, sertulekomanam Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembih 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati, alhamdulillah perempat lain dengan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Uro Selasa tanggai 10 Juni 2026 puha baronyo. Ya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya, yang dengan dalam masa penyembuhan tetap semangat ya, tetap tersenyum ya. Ya. Lagi biasa lagi kaim sampah poh 6 luntuan sampah poh 5 ya, baik sana. Oke, luntuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa. Nah, pembahasan. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Coba tak dengar lagu dari soalnya, coba tak dengar apa?

0: teman-teman semua. Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Ya, Sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang teman di zona Pohcakra. Ya, edisi Uro Selasa 10 Juni 2026. Ya, ka Aki Budin Lom Singuh Tangaisa ya. Kacuk kaji lom kanya. Oke, wate ka leblah menek lewat dari poh duar kanyati topik uronyo kan. Lagi tak dengar lagu puno. Apa puno lagu pembuka puno? Kopi susu eh. Menyedi Aceh apa yang khas kopi jirah? Ya betul, sangar ya. Sangar ya, sama-sama ngerti ya. Oke, rekannya ti bagi masyarakat Aceh ya. Oh boleh apa? Oke, lo siapa le mandum rekannya ti yang tengah konsen di Pat Manteng yang dengar jati cut uronyo jelang sore di zona Pohcakra uronyo, zona Pohcakra tempat berbagi rasa, berbagi calitra ya. Oke, yang to dengan keseharian tanyo. Jadi rekannya ti bagi masyarakat Aceh jeb kopi atau ngopinya kan sekadar jeb manteng ya. Tapi nyo kajit ke gaya hudip ya. Jadi menyatap berbagai tentang kopi pasti terpikir letanya dua bohnan yang kaim jet ke perbincangan ya. Sangar ya. Kopi khas Aceh yang legendaris dan nacit sabah teru jenis espresso. Oh, yang apa ya? Nyon kopi gaya internasional yang cukup lecit penggemar.

0: ya, atau yang teh negara ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, puhaba Kak Eli.
1: Alhamdulillah sehat walafiat daya.
0: Baru gak telat Kak Eli ya. Anak ya, betul, sempat ya. Ya Kak Eli.
1: Espresso, kopiku.
0: Kak Eli nak galak jep kopi Kak Eli.
1: Dari pagi ya, sampai oh ini mau tanya kopi ya.
0: Oh, dari pagi sampai malam.
1: Kan dari pagi ya ya.
0: Tadi?
1: Dari umur 2 bulan ngejuk kopi tak oh ini mentalo ngejuk kopi.
0: Hai 2 bulan.
1: Hai dulu aku aja ngejuk kopi gue sih ada masih baju ngenyan kan.
0: Heeh.
1: Aku begah be tu kena be step begah ngejuk kopi.
0: Oh menan. Ada
1: mesti jiwa teu bayi-bayi dan nyoya. Mesti kurang dah boh lendok teh ataupun macuk mandalangan.
0: Oh menan.
1: Sudah
0: lebih banyak.
1: Jadi,
0: saya nak kacang kopi
1: ya sampai
0: orang tua ini. Oh, okay. Berarti Kak Eli kaim Mbak Warung natam jip, nah kaim jip Mbak Warung.
1: Karena ayam sih kau terjah ayam singgah ke wawa yang dapurian kan. Hmm. Pak yang ini istirahat sih anaknya jip kopi omong.
0: Oh benar. Berarti Kak Eli pasti turi sangar dan espresso.
1: Espresso di jamu-jamu jadi nak juga gua anak kering ya espresso minumnya lagi.
0: So kalau Kak Eli sangar dengan espresso.
1: Kak Eli mandu kalau nama juru galak kopi ya kan. Sangar di galak, espresso di galak.
0: Oh mana pakan? Pasal apa kalau dua-dua Kak Eli?
1: Kopi fit, bi, biji kopi mame, bi, angin kan?
0: Dua-dua aja nah, hana beda.
1: Kau ni mandu dua injek dengan kopi ya. Aku ingin yang tinggi lewat macam yang kadang yang sering terlewat orang dia kopi dan sama rasa di tiba ni mau dan yang mengkopi yang ya. Main tu anak tinggi anak lidah lanjut lim kira kira kali dapat jumpa bapa si kilo nanti orang yang lanjut lim bunga mana?
0: Okay, mian lebihnya kopi per kopi bloody.
1: Kadang kadang blow, kadang pegak pegak kuro ya.
0: Pegak kuro, blow bubu.
1: Blow bubu pegak kuro yang mo.
0: Kopi per kopi gaya per kopi.
1: Selimum
0: ya ya. Bukan selimum mana?
1: Betul ya.
0: Okey Kak Eli. Artinya dengan jep kopi Kak Eli ya.
1: Mana jep kopi sih? Ini kan kalau minuman.
0: Oh kalau mah?
1: Ini kan bukan Kak Eli hana ngaruh jadi jep bunga kopi yang hana ngaruh hanting
0: orang. Oh, kah biasa Kak Eli.
1: Ya betul. Ya. Mana masang ayah lagi Kak Eli?
0: Get Kak Eli.
1: Lagu ayah tak boh yang mangan ayah. Sepul lagu ayah.
0: Okey, pelagu yang mangan.
1: Masang nyo, Nadir Aceh ya, masang ayah.
0: Apa?
1: Nadir Aceh, Cinta Dusta.
0: Cinta Dusta.
1: Betul ya, ya. Selalu mampun dah tu ayah. Semoga ayah tetap semangat. Inan bersihat sabi ya, ya.
0: Amin.
1: Untuk yang senang lain tu, Kak Inong, semoga Kak Inong berbagai pulih, bertambah sehat aju.
0: Amin.
1: Untuk Tengku dengan Umi, si Angan bersehat si Sabi, Anna, Kak Kiana, untuk Wak Dusit di Kampung Ramat, semoga bersehat dengan Dusit. Untuk dengan Sekri yang ada peniti dan warga peniti yang lain, semoga bersehat-sehat di Mandum. Untuk Kak Cik di Jepang, semoga Kak Cik bersehat di untuk Andesmon, Medi, Ijal, Rimontes, untuk Ana, Ferry Faisal, Cik IBB, untuk Cik Kari dengan Cik Paul Jamalia, semoga bersehat Cik Andy dan penurut, Mawardi, untuk Bang Rusli di Surin, Nek Din, Cik Bersehat Sabejit, Rahmah, Nazar, untuk Wak Ju, Dek Maneh di Sabah. Untuk Kak Nur Cik Pulau Aceh, semoga Kak Nur bersehat Cik bahagia tapi dengan anak-anaknya. Untuk Solom ayah.
0: Solom Kak Eli.
1: Untuk yang apa, Bangsa Mudra, Kak Kepal juga gue.
0: Iya.
1: Dan semoga bersehat tapi dengan di LED. Untuk Kak Anis, Laris Manis, berkenalan Kak Anis. Oma dengan Pak Apu, untuk anak kebun, anak taman. Untuk Cik Mat, Cik. Semoga Cik Mat laris manis jualan got nyancik. Kak Rizkayana, Kak Aisyah, Uti Jaya, Cik, di perbatasan. Dan untuk, tolong ya.

0: Yang di Punga itu, Mamnya Zed. Semoga bersehat dan bisi. Mama adik si Islimum. Dan kemandu-mandu mas yang tengah mendengar. Semoga rakan-rakannya tiba sehat sabi dan berbahagia si mandu. Terima kasih.
1: Okey, Kak Eli. Kak Eli, ini nak pertanyaan lain, Kak Eli?
0: Oh, pertanyaan pula ya.
1: Kak Eli kan tanya kaya mengangkat tema-tema di zona Pohon Cakra lagi nyo.
0: Betul ya.
1: Apa manfaat yang Kak Eli terima dari tema-tema yang tanya angkat lagi nyo?
0: Nak jiwa si ayah tanya lebih untuk informasi. Anak ada depa, kada depa dari yang tanya ayahnya yo.
1: Iya.
0: Kok jadi nak maju alam, jadi tanya pikiran tanya opi berkendur buka langan kan?
1: Okay, dia.
0: Karena si pupu pertanyaan tema-tema apa yang diangkat lagi masalah apa di kampung tanya jam, masalah jamu-jamu langan ayah kan?
1: Iya.
0: Jadi mesti si menyenang lagi tanya kan? Lebih sebana pikiran tanya walaupun hana tajak dah, tapi pikiran tanya uluah aja langan ayah.
1: Okay,
0: ayah. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Terang-benderang lah pikiran tanya kan? Yeah. Angkat tinggalan zaman.
1: Yeah.
0: Sambil nak informasi, jadi mesti lagi segi makanan, tadi anak ada dupu, tak ada dupu, kita bukan di rakan-rakan anu kan, tak coba dapat ke ayahnya kan?
1: Oh iya.
0: Menurut kayak gini dengan ayah.
1: Okay, terima kasih Kak Eli.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air dua-dua gegala ya, sangar gegala. Espresso pih, bagaimana ya, Kak Eli ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayam tua.
1: Oma puhaba.
2: Apa gak ayah?
1: Kali bangun.
2: Kamu ayam tua.
1: Kali pagi bu.
2: Bu pagi.
1: Alhamdulillah. Nya dengar bu, Oma.
2: Nya dengar konsen ayah.
1: Oh dengar konsen, terima kasih Oma bu.
2: Ya ayah.
1: Ibainan oma cuaca di chat ke ngronyo.
2: Rude ya ya.
1: Rude ya.
2: Iya.
1: Oke, rude, rude.
2: Redohan
1: cerahan nah.
2: Iya ya. Karena beratnya rude.
1: Oh iya. Pafan ho oma.
2: Di samping ya.
1: Oh di sam oh setia menemani ya. Iya. Oma pasti kaim jeb kopi, Oma.
2: Iya, yang tua.
1: Nah, turi sangar, Oma. Turi ya.
2: Nah.
1: Espresso, turi.
2: Sangar ya.
1: Hah?
2: Sangar dan turi.
1: Oh. Oke, itu tak bergapu espresso, Ana. Berarti iya, Oma punya jeb kopi. Negara sangar, Oma.
2: Enggak
1: nak cat alpi mutat udah ya. Ah, kiban sangar ya menurut Oma.
2: Cuma cat mangan ayah. Paling murah ya kan 3.000 sabong gelas kecil.
1: Oh.
2: 15.000. Kopi ayah. Kopi kantongan asli ya ya mangat ni cuma. Lagi juga ada ni cari ikuah alpi ayah. Iya ya. Cuma Oma sementara Oma capek ya ya.
1: Pung Oma?
2: Si Mister berkasat ngan.
1: Oh nyangkat tagop mah Oma.
2: Cuma pek sepertinya ya. Iya.
1: Oke.
2: Mentennya.
1: Kiat Oma.
2: Cekat kopi ule kareng ya, kau maju tak ino ayah.
1: Kopi ule kareng ah?
2: Iya, dia kopi ayah juga ya, oma hantar laca ya.
1: Ah, iya. Menya espresso oma kan?
2: Iya.
1: Nyan di pekurnyan kopi kental. Di proses dengan mesin oma. Hana ibu siapa nya? Hana ibu susu, hana ibu saka kopi to.
2: Ini lagi ada alpi mekat ayah.
1: Anak buat apa?
2: Mana ada satu alpi mekat ayah.
1: Oh, mana nah?
2: Iya, ya. Bak motor yang mekat ayah.
1: menyesangarkan ibu saka bacut, ibu susu bacut kan?
2: Iya, ada yang paling mulut. Menang saya yang paling
1: Get Oma.
2: Ayah salam untuk Nek Din, ya Abi. Kak Eli, Kak Ana, Kak Anis, Kak T. Bahasa Mora, satu kosong tiga.
1: Roger ganti.
2: Amri, Bang Amri, Bang Rusli, Ami Mamu, Wak John. Jenazah, untuk kena syahadan, untuk Pak Afannya.
1: Pak Afan.
2: Ya, tu Eter semua, tu penyan mandum, bang penyan yang samping ayah.
1: Bang te.
2: Untuk kalaguan.
1: Yang te, bang te.
2: Kita baru.
1: Baisan.
2: Baisan tu ada.
1: Baisan kada kim Baisan. Baisan tersenyum.
2: Ini senyum manis ya, seperti kopi sanger. Itu kopi sanger.
1: Iya.
2: Untuk Allah, sehat kabe, selama iman, mudah rezeki, barakah kabe, selama iman dunia akhirat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oma dicat keeng, nacit Pak Afan ya. Mami Azad di Punge, waalaikumsalam Mami. Buah apa Mami? Mami nak kalak je pupi Mami. Mami titip salam ke ayah pulo. Terima kasih Mami. Lanyan ke Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan nak salam dari Mami Azad di Punge. Salam jid ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, ke Kak Inong, Uti Taya dan ke rekan-rekan lain. Mami lake lagu ayah pilih Sabah dari Imam John. Okay, nanti dah pilih yang good untuk Mami Azad di Punge ya. Oke, rekan cantik sanger ngen espresso, espresso berbeda aja ya. Jadi lo yang kira sanger dan espressonya nakuh minuman yang sama, padahal beda ya. Espresso nakuh sari kopi murni ya. Espressonya sari kopi murni yang dipukulnyan. Ekstrak dengan tekanan tinggi ya. Hana campuran tapi ya. Rasa aja klat dulu ya. Pekat ya, dan aroma aja keng ya. Sementara minyak sangernya nakuh kreasi khas Aceh ya, minuman khas Aceh yang dipadukan kopi hitam, kopi saring hitam dengan susu kental manis. Lenyan getarik ya, ya. Kan kartoh kan, nah ya, menang getarik dan dituangkan lah berulang kali sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Jadi espressonya menonjolkan karakter asli kopi minyak sanger nya pekun keseimbangan antara pit dan mame. Ya apa? Kamu tahu kan? Ha ya apa?

0: Ya Sirtul Hekomanam Jati FM Taruh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Imam John Munemat ya, untuk Mami di Punge. Kaput pelu limang menit lewat dari poh dua. Nak ayah bit di lam ujung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayah kita ayah ni sehat onyam.
0: Sehat ayah bit, alhamdulillah.
1: Baru
0: anak teh ya. Baru teh acit. Baru kena ngujun ya bid.
1: Ya ya, lum anak teh baru ang ing badan lam tuling rung tapi.
0: Oh menan. Oh, baiknya nak ya bid.
1: Kau tuan pada mung ya.
0: Puno na Kaili, na Oma, na Mami Azet.
1: Yang kan betul betul tinggal di na Oma kan.
0: Kiban Abid.
1: Abid tu bisa di lagi kiban. Lagi pinung sah kedua. Yang hai sinang ba amana gitu ke. Ti tu. Sawo macam making nang atas.
0: Oh, mana nah. Oma kak kedengarnya. Na pliu oma gedeng leh Abid.
1: Menan
0: ya, menjak lambung. Ah, menan tu, dia acok tu, ah. Dulah, karena memang karena macam backling.
1: Tak pernah jadi tapi lewat jalan yang lambung makanannya.
0: Ah, jalan lambat tu tungkup ah.
1: Ah, jalan tungkup. Ah, ni aku nak cakap tu, kampung Puu belum jadi.
0: Oh, kampung Puu.
1: Nak kau melewat makanannya, makanannya kan duit.
0: Oh ya ya.
1: Kadang-kadang nak omah tu juga kadang-kadang.
0: Kadang ah, kadang.
1: Kalau kita teh kerubun naya jujur demo daerah yang di Puku.
0: Ah. Karena
1: turis, mungkin kita yang nak gugat di rumah yang nak ya cok tapok kilo.
0: Nah omah apa hana?
1: Dia kalau ingin apa ikan, apa ikan leh. Kita ada ikan ya.
0: Ya, yang tu menan tu omak ke
1: berga. Kan kan cik mak kan yang kau tu pile dalam ti tadi ke ini belum ku kau dapat kat pile lain kan yang nak yak kan yo.
0: Ya, ya, ya. Habit.
1: Ya tuan.
0: Pasti ayah habit kem jeb kopi habit kan. Ya, habit menyajib kopi biasa apa kopi yo. Apa kopi biasa?
1: Apa kopi tanggung saya mang tahu ini oh tiada dunia ya. Apa pokok lelah ni? Yang nak tanya tentang.
0: Okeynya su telpon ya Habib, Hana jernih ya. Halo ya Habib. Ya Habib, hok kaya Habib. Ya, terputus ya Habib ya di lam ujung. Mungkin karena jaringan Rekan Jati ya. Rekan Jati sanger nyo sabah minuman yang lahir dari kreativitas anak muda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhaba ayah.
0: Haba gad Pak Afan.
2: Alhamdulillah.
0: Kiban.
2: Anak berdua berkali ya. Hanya orang yang bahan masalah kopi. Nunci urunci je kopi. Lain kopi tu bro. Lagi anak mengat baru saya.
0: Oh, kopi tu bro.
2: Oh.
0: Kopi tu bro. Gampang dulu ni deh. Nenjak ke deh.
2: Yang ni yang mengat. Mau yang tindak benda je.
0: Bisa deh. Tata-tata
2: kopi daring, nasi kopi gantungan, kopi kutunan es kopi, kopi tasiknya.
0: Nyo hana cerita kopi gantung. Cerita sanger ya, sanger espresso. Sanger hana galak nyo, ya, apa Afan?
2: Kan, kan hana galak ya. Karena kita cari yang dajak babak panti, kemana ya?
0: Menang.
2: Menyo kopi. Amanya kopi-kopi nyan kan bapak pantai di Mekah, contoh dah pegah lagi di Mekah ada tangguh lelian. Tengah je kalau nyana ya.
0: Okey. Berarti apa nak galak je kopi fit, nak galak je kopi fit.
2: Kopi fit galak ya.
0: Galak.
2: Cuma. Mana lagi habar dah pegah ya, menyebab warung kau rata-rata kan. Kopi saring ya, pakai.
0: Kopi saring ya.
2: Mayu lagi nyawa ya kan. Kaji Nescafe, anak buah saya ya.
0: Oh, Nescafe. Oh, iya, iya.
2: Anak buah saya lagi. Kita. Mama nyawa yang kan dia lah. Kita nyawa macam-macam. Nah, yang kupi-kupi sangat. Nah, yang di kupi ni. Nah, yang di. Macam-macam lah. Ma, bagi kita nyo, kamu melakuk nyo, mana kan kopi yang kira-kira mana ni?
0: Kopi tu bro, ha?
2: Man, kira-kira kamu melakuk.
0: Kira-kira kamu
2: melakuk. Ha?
0: Kira-kira sering ampas di kan, dengan ngemite.
2: Ini ada yang ampasnya yang hijau ya, yang hijau mana hijau.
0: Pikir dengan mise.
2: Anak-anak sering-sering ya.
0: Anak sering-sering. Oh benar.
2: Menyambak kita kan dia tagok maya.
0: Ya, kopi kop.
2: Kita tagok baju.
0: Tagok.
2: Ada urut mungkin nak kop yang tinggal lagi banjar tadi.
0: Ya, kapai maya itu nak nak kop ah.
2: Kapai maya.
0: Kakeru mandu mau.
2: Aku hamil ni.
0: Hamil pun hamil pak jeep ah.
2: Nam di meja tengah itu di dalam.
0: Tengah itu di dalam, ah.
2: Ah. Eh, mana ya?
0: Get Bafan.
2: Nah, lagu lebih dah bawa lagu mana?
0: Ken, tu mah pli. Nah, kita yang menolip ayah bid.
2: Ah, nak buka apa ayah bid kan? Di rumah, hana pli, hana ada ini, hana terkubur uli lagi awal lagi. Ada yang kera-kera yang kebit-kebit juga ya.
0: Padahal minyak kelapanya bagus sehat je ya.
2: Ah, bagus sekali tu ya. Cuma di no di ulung di kampung pelik di putan ke buah kena ke Mekan ya.
0: Oh.
2: Limong lebih kadang dia keluar lebih kau ada gung kuah.
0: Nampu hana penerah leh nampu. Hana le alat pegat pelik nampu.
2: Ino penerah anali ya, setelah anali betul. Tapi dapur anak-anak bawa u muda kaipot. Banyak dia bawa u ya.
0: Okeynya sampai tahap produksi pli ya.
2: Ah, mengenai pli ya.
0: Makan. Kentut lu ngau kampung Pak Fan kan lu pegat pli pekat mana cek eh.
2: Ya beri ya, aja itu kepli ya don.
0: Oh ayah pulau to kepli tu cik beri ya.
2: Ayah kepli. Yang mentagun kuah pi apa yang pula abak muli ni ya? Ayah lagu nuing nabo lagu ya kan? Dari Bang Doles Marshal Jasa Aceh ya.
0: Jasa Aceh Hana.
2: Hana ya.
0: Hana Jasa Aceh.
2: Hana berupa pegali mana ya? Nuing kapai berita ya mah?
0: Okay.
2: Tadi mayah yang puncak ke lawan bersehat tapi mudah rezeki di bilik pot.
0: Amin.
2: Untuk penyiar jati lain dengan nyanyi ayah. Untuk Pak Erik. Untuk ayah habis. Dia mutuah lebih-lebih habis.
0: Amin.
2: Yang lagi-lagi nak mempok untuk ni kau buat kerja ulang ujung.
0: Ayah. Oh nah. Oh.
2: Hana gemarik-marik ke ganyah Hana gebilun tu.
0: Oh, tak nak tu.
2: Pas kebetulan katanya nak acara pesta di Lamujung.
0: Oh, ya bit.
2: Nah, ni Kak Aisyah ni.
0: Ni Kak Aisyah.
2: Ramai keluarga Arik Omar di Nan.
0: Ah, yang dengar ya bit. Nah, kadang tu ya bit telah tidur family Omar.
2: Iya. Antelanya antelanya maya kita inyong di Lamujung, kita di Jantung. Ini di Tungkum. Lubang Samudra di tempat gereja dengan ibu anu.
0: Ya.
2: Ada saya nak di Lambaru menyengai dengar cut kari dan nyawa ya.
0: Cut kari, hoka.
2: ke Nazar di Lamsom.
0: Gen Pak Afan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Afan, galak kopi tubru. Ah. Mantang nak ampas ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uti, apa kabar Uti?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Uti.
3: Alhamdulillah.
0: Lagi ngopi Uti?
3: Enggak.
0: Oh enggak. Enggak suka kopi atau gimana nih?
3: Suka. Cuman apa ya, kalau sanger espresso itu enggak bisa.
0: Pakannya lanjut.
3: Otak enggak kuat kayaknya, denyut.
0: Oh, denyut ya? Oh, terlalu berat kadang ya? Oh, jadi harus yang
3: encer
0: ya?
3: Tapi kan bukan espresso namanya, bukan sanger namanya. Udah encer gitu. Pernah nyoba sih ya, espresso kayak gitu. Memang rasanya kopi banget ya.
0: Kopi banget ya.
3: Memang betul-betul kopi gitu. Tapi gak kuat. Kayak hoyong gitu ya.
0: Dari dulu, dari muda?
3: Enggak, udah tua aja. Udah tahu-tahu tensinya tinggi, nggak bisa lagi.
0: Oh, berarti kafein berarti ya, disebabkan betul, oleh betul, kafein betul. Ya.
3: Kalau sanger itu kan kental juga kan kopinya. Apa gula sama susu cuma dikit doang untuk campuran kan, iya. Tapi terasa banget kopinya juga. Nggak bisa ya. Pernah nyoba juga sih, misalnya kalau duduk sama temen gitu, pesen apa sih gitu, misalnya gitu dibilang, coba lah sanger lah, baru 2-3 sendok udah nyerah.
0: Oh iya.
3: Nggak bisa memang. Bukan nggak suka, memang nggak diterima lagi di badan ini.
0: Oh iya.
3: Gitu ya.
0: Harus encer berarti ya.
3: Enggak, malah daripada milih encer, mendingan milih teh hijau atau apa gitu kan.
0: Iya.
3: Ataupun teh yang apa, yang pakai serai-serai gitu, udah enggak judulnya enggak kopi lagi lah.
0: Tapi kalau udah terlanjur minum kopi itu, setelah itu mungkin bisa dinetralisir apa dengan minum banyak air putih.
3: Air putih ya.
0: Iya, itu membantu mempercepat proses peluruhan kafein di dalam tubuh.
3: Iya. Iya sih, cuman enggak mau nyoba lagi sih sekarang ini. Kalaupun misalnya ngajak ngopi, ayuh aja, ntar uti pesen teh hijau apa.
0: Makanya sekarang kan tiap orang tuh ada air putih satu gelas. Di samping kopi segelas ada air putih segelas.
3: Saya kalau minum kopi ya, kalau air itu hampir 3 gelas air putih, air putih biasa.
0: Gitu ya.
3: Iya, tetap saya minta kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kok emang apa, kita beli satu apa, botol sedeng gitu kan. Itu habis sekali duduk gitu.
0: Oh iya.
3: Gitu ya.
0: Oke, baik Uti.
3: Enak sih. Apalagi espressonya itu emang kopi banget. Itu kan gak ada efek samping sebenarnya sih.
0: Iya,
3: emang
0: bagus.
3: Untuk obat bagusnya espresso kan.
0: Espresso, ya.
3: Cuman gak terima, kepalanya langsung denyut gitu ya.
0: Oke, kalau lambung aman ya?
3: Aman, aman kali.
0: Luar biasa,
3: dompet berarti. Yang koyak, gimana dong?
0: Oke. Baik Uti, mau request silakan.
3: Uti gak request ya. Salam aja semuanya. Buat yang lagi konsen, semoga sehat semuanya ya. Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah.
0: Iya.
3: Sehat badan, murah rezeki, bahagia selalu bersama keluarga ayah.
0: Makasih. Buat
3: Isan, apa kabar di bawah?
0: Baisan. Oh, Baisan mana senyumannya, Baisan?
3: Udah hafal, dia nggak senyuman ya, jangan salah ya. Dia ini itu, ciri hati ya. Oke lah ya, makasih banyak ya.
0: Makasih Uti.
3: Masama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Nah Uti tanya di Lambarur Kanjati. harus harus kopi encer ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Wan Yahbid.
4: Kita sehat ya.
0: Sehat. Pun pakai betul pun.
4: Ayah nak jadi lagu dah boh. Lagu amal TAR kemenyan lang tak boh blue.
0: Kemenyan lambru ah.
4: Jadi tanding-tanding maju ya. Baik-baik hari apa ke habar tu pun tu punya kau ya.
0: Get.
4: Jadi itu bukan kapan ya.
0: Nak jaga kenal lah mujung mata pesta anak Kak Aisyah.
4: Aisyah.
0: Oge bekasnya nak kada ni pu nyan pu ya bit bekannya.
4: Kak Aisyah. Lorong padu ya.
0: Lorong padu Bafan. Oh.
4: Ana pegah lorong ni.
0: Ana pegah lorong.
4: Kak Aisyah.
0: Iya.
4: Yang ke lagunya Baboya di tali media ya.
0: Get.
4: Tali saya di dalam nama ya dunia dan sirat. Tentu itu tak sikit akan terput lo ni jenang. Jenang bahagia tapi ayah ada.
0: Amin.
4: Bermuda hati dia ya. Bisa ramai iman dia dan akhirat ya.
0: Amin.
4: Bantu ni je aku tiga tanah suci ya.
0: Tajak dua tu ya ya Habib. Amin.
4: Amin. Alhamdulillah. Oma menanti punya betul lah memang dengan penyakit. Antara pembentuknya, bapak punya dengan yang itu lintu Pak Oma mana?
0: Iya, lintu Oma ya.
4: Punya menanti betul lah memang. Tak lah.
0: Iya.
4: Jadi saya nak pergi beberapa nyolom, senang tu. Muka di ujung kereta. Nya ujung pada kah nya lu nanti wau ujung.
0: Oh mana nah?
4: Abang yeah. Ke walaupun li nya lu ujung tu.
0: Iya ayah bin.
4: Tak inang si lam pun cuma berdehat tadi berdehat dehat maksudnya nak kita buat ada. Kaum ni tak apa nanti hari lam lo. Waduh, nah dia hanya ramah.
0: Tuh.
4: Ini dia.
0: Urohame habit.
4: Urohame ramah menanjikannya dia bergege tapi dalam dunungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya.
4: Yang buat menanjikan tapi dia. Aku tapannya dekat tapi dia gigi. Dia sini. Nah, ini mana-mana tu maju ayah tu.
0: Get, terima kasih, Ayah Bid.
4: Get, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bid, di Lamujung. Ya, rekan nyati sangarnya kan sekedar kopi susu biasa, kan ya. Tapi le cerita yang gepegah yang bahwa kopinya lahir dari kreativitas anak muda Aceh yang mehet menikmati kopi dengan harga yang lebih terjangkau tetapi tetap mangan ya. Jadi dengan getamah susu kental manis atau SKM ya secukup ji ya. Jadi terciptalah rasa yang baru yang justru jino kajet ke salah sabuh identitas budaya ngopi di Aceh ya.

Hudipnyo han sabi sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto 9.6 Jati FM.

0: Ya, sertul hai koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Demah di zona Poh Cakra 17 menit lewat dari Polhe. Tabu telepon yang ke bergabung na Kak Inong Lamrung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Kiban Kak Inong kasehat.
1: Alhamdulillah, dengan berkat kawan-kawan dan yang laki doa boleh kainong kau pulih rumah kainong.
0: Alhamdulillah.
1: Itu mana ya?
0: Kak Inong na galak ngopi Kak Inong?
1: Uma galak kak ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nomor satu ngopi ayah.
0: Oke, Kak Inong naturi kopi sangar.
1: Iri ya. Ah,
0: kibar menurut Kak Inong.
1: Nah, ayah. Nah. Mm. Kopi sangarnya mengacara ya.
0: Ah, banyak espresso. Ayah, espresso naturi Kak Inong.
1: Anak dia anak galak.
0: Ah?
1: Ada
0: galak, ada galak.
1: Ya. Untuk kopi galak, kopi sangar galak cip. Nah, kopi yang modern lebih nyolong galak cip, mana ya?
0: Oh, benar. Berarti kak Inom yang biasa aja kopi di pak di rumah atau di warung?
1: Di rumah ya.
0: Di rumah.
1: Masak lah seorang ibu hari saya aja kopi di warung kecuali dengan kawan-kawan sekali-kali ya kada.
0: Hmm. Kan masalah kadang na warung-warung ke toto rumah ya. Kan.
1: Iya, walaupun itu ya kan enggak mungkin ya orang laki semua kita di situ hari ini ya. Kita ya. Tapi ada juga kali-kali waktu kita di luar ya. Nah, itu kadang-kadang tanya pi kadang bak tajaan, sing lengong ya tadi iya. Kok mana mana kita tidak ya? Tajak sih ya. Tapi bagi lo enggak lagi ikuti di rumah ya.
0: Di rumah.
1: Jadi di rumah tanya, kadang tadi pun ada kadang-kadang pun ada wajib kopian ya, semangat ya.
0: Yang kopi saset pe kopi blo.
1: Kopi saset.
0: Kopi saset nah. Iya, iya.
1: Ya, kopi jerengan kadang-kadang kopi pun kopi ya. Gimana langsung ya?
0: Ket kainang.
1: Ini lagi ya, delay na drone kanda ya, ini kita kabar ya.
0: Delay na drone kanda ya.
1: Kanda, ya. Ya, salam cinta drone ya, ya. Selamat berjumpa, sampai cinta sendiri ya. Semoga orang sehat lagi yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Dan ke balik dengan lagi ya, kita jangan dia yang cari, lahan ke Kak Eli, lahan ke Kak Yana, Kak Tiana, Kak Esa, lahan ke Dek Jutanya di seberang ya, lahan ke Ngopi ya, nak kapah lah Maya.
0: Oke, Kak Inang baik, baik, Jep, Ieh Kak Inang.
1: Cuma cuman di baju ya, bro. Yang Kak Tamo, yang Kak Tamo dari Kak Inang saling kompak terjadi ya, bro.
0: Gek Kak Inang.
1: Dengan lancong ayah, semoga orang sehat jadi ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Kak Inong di Lamrung ya, semoga bagah sehat Kak Inong Lamrung.

0: Assalamualaikum Bang Rusli.
1: Waalaikumsalam ya, gimana ya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Rusli.
1: Alhamdulillah ya.
0: Amin. Klip Anda bergabung ya Bang Rusli.
1: Anangan gabung ya.
0: Alhamdulillah kak gabung ronyo. Gimana aktivitas lancar Bang Rusli?
1: Ini kaki
0: beli, nggak beli kucu ya. Oh, kaki beli, nah. Bang Rusli, nak galak ngopi?
1: Oh, kopi, ya lah, ya.
0: Kopi apa biasa galak, Bang Rusli?
1: Ya lah, kopi hitam, ya.
0: Kopi hitam, sangar?
1: Sangar, kurang galak, ya.
0: Espresso, kopi hitam, sih, nah, Bang Rusli?
1: Belum, ya, encer, ya.
0: Oh, encer, ya. Espresso kental, lah. Oh, iya. Biasa buat kero, Bang Rusli, ya?
1: Ya.
0: Biasa buat kedai rumah, ha?
1: Kedai rumah.
0: Ah, benar.
1: Ini kopi encer, anak boleh dengar ya?
0: Ya, kopi encer, gimana, Pak Rusli?
1: Anak boleh dengar.
0: Oh, benar, nah.
1: Kita boleh pun ajar sih, cari dengar.
0: Anak pengaruh, ha?
1: Anak pengaruh.
0: Bang Rusli, apa lagu?
1: Lagu, saya bayar lagu, ya.
0: Okay,
1: Kali untuk ya le, saya lagi ya berkamu berkasih lama lama ya terah ya.
0: Amin.
1: Amin. Si kaino saya lari, si tiga ya bno ya bin. Si Kartena, Kaili Bagair, si Pak Amri di Kota Melaka.
0: Ya.
1: Bang Basri, Bang Musal. Amin. Si di mana? Di Kabang. Kano di Puk, di Pulau. Ke anak kebun, ke anak daman, ke Bantar Risan, ke anak Prada. Ke anak semua, Nandar Langlong, ke madu-madu ni, ya.
0: Get.
1: Oh, ke Wadul yang anak Din, ya.
0: Ke Wadul dengan anak Din.
1: Ya, yang madu-madu, ya.
0: Okey, Bang Rusli.
1: Yang mentah, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Rusli di Surin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum ya Pulau Lun.
0: Nganso dipat.
2: Dipat jaja saya.
0: Ai mentang ina lego.
2: Mentang ina nyo babak cat ya.
0: Babak sen ah. Nyai rumah apa di Lampo?
2: Tuh ai gunung ya Lampo ya.
0: Tuh ai gunung.
2: Oh, mung tuh ai gunung ka. Ka tengok ka di ya Pulau.
0: Ngan pun ai gunung ai tangen ngan pe.
2: Ngan motor kereta.
0: Ah mak ini mentang.
2: Eh cucu
0: ah. Ah tegal lah goron.
2: Cucu kuai.
0: Ah okeylah. Pelagu ronyo.
2: Wayo lagu. Lagu. Aku kaki lagu nak berget mendak mangat
0: nama. Judul.
2: Judul jangan judul lah sama adik Nurul.
0: Bang Amarifai nak galak ngopi.
2: Oh kopi cukup galak kopi.
0: Ah kopi apa biasa je.
2: Kopi hitam.
0: Kopi hitam. Natam je espresso, naturi espresso.
2: Bridget.
0: Kiban espresso yang ha?
2: Beli kopi susu.
0: Kopi susu apa kiban? Sanggar atau di?
2: Kopi susu.
0: Kopi susu lah.
2: Kopi hitam ada kopi susu.
0: Oh mana? Nanti apa je? Bawa warung?
2: Nah.
0: So kalah kopi susu dengan kopi hitam?
2: Dua-dua sabar.
0: Oh dua-dua sabar. Nah. Dua-dua kalah. Get Bang Ahmad Rifai.
2: Kemudian Bang Rusli di Sunyian. Fitri Darussalam. Dana Lambaro. Tak Ili Pakai. Tak Inong Lambarum. Hikmat Lambaro. Anissa Lampenurut. Syukri Lampenurut. Tawak Ulfa. Ayah di Nurul di Anggi Kak Judah Rida Bambi di Saputra, Kemancang, Gerempang 2. Ina air memendung untuk Centelium, Kedik Nurun yang mantap kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amarifai di Curi ya, Aceh Jaya. Rekan nanti espresso biasa aja nyokon disajikan lam glah ubud ya. Sekitar 50 mm ya. Tapi meskipun glah ubud tapi aroma dan rasa aja nyo ya. Cukup fit ya. Oke, untuk mungsalnya tadi ngelagu lain tidak buat telepon bang, untuk mungsal di daerah baru di Lima Sigli.

0: Dạ sở tôi là có mà nằm giá thì FM đã rộng bản đá chê. Oke, kaput plo mana lewat dari Pohle. Terima kasih yang mantang konsen di zona Poh Cakra, rekan Jati. Mantang dengan ayah pulau di Tino. Topik uronyo takalen saboh minuman khas Aceh ya, minuman kopi khas Aceh sanger. Mieta sandingkan dengan espresso ya, yang teh yang paling negara ya. Kira-kira yang teh yang paling cocok untuk ngopi bengahuro ya. Jadi hana jawaban yang betul dan salah. Menyerahkan nyati mohon menikmati rasa kopi yang betul-betul asli dan butuh semangat pasti espresso ya, yang jadi kepilihan. Tapi menyerahkan nyati mohon memulai pagi ya bengah dengan rasa yang lebih santai ya, yang sangat jid ke teman yang pas ya, yang bandumnya meriwang bakdro teh dan suasana hati. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban Muksal.
1: Besa ya.
0: Pakai mana butuh?
1: Butuh ringan dan.
0: Hanya jaringan. Okey, bukan butuh.
1: Ringan apa?
0: Iya. Buah apa aronya?
1: Apa gua ya?
0: Kalau jago pi?
1: Kalau ya.
0: Pajan.
1: Ni tema aku pi ada.
0: Apa jago pi?
1: Tema aku pi ya.
0: Iya, pajan jago pi musal.
1: Jago pi ya, bago ayah, bago ada aku jip.
0: Kopi pu biasa jip.
1: Sangar.
0: Kipan sangarnya inan.
1: Sangar mana ayah itu butuh susu bio.
0: Oh, susu bio lihat.
1: Di tengah.
0: Sakah na ibu?
1: Nah, nah.
0: Sakah na ibu?
1: Nah, bro.
0: Oh, benar. Pada tabak lah sangat ini, kan?
1: Kutulia dua aku.
0: Paduh, tabak lah.
1: Bandar, paduh, tabak lah.
0: Bandar, bervariasi. Nah, yang tujuh, nah yang lapan.
1: Sama sih, no.
0: Sama. Banyak espresso turi ya Moksal.
1: Turi itu.
0: Kiban kopi espresso.
1: Itu ya boleh ampuh je ya.
0: Ampuh dah.
1: Ya jauh kau ya, kau ni nasi.
0: Oh na.
1: Ya.
0: Oh ampuh plastik ya na.
1: Ya.
0: Oh ya espresso.
1: Ya.
0: Mungkin yang sangat espresso kadangan.
1: Eh, sangat espresso dah sih.
0: Di pad bahasa aja kopi musal. Warung Pak Keci, di Kubang.
1: Warung Pak Keci. Warung Pak Keci. Kubang dan
0: oh, benar lah.
1: Ya.
0: Angan suangan aja kopi biasa.
1: Itu loh.
0: Oh, hanangan, hanangan.
1: Ana.
0: Pekan nami tangan.
1: Oh, cakon.
0: Musal pelagu musal.
1: Pelagu yo, ya mesti aje dek ini yo.
0: Jun, pekan jadi mah.
1: Mesti cuan.
0: Judul apa?
1: Berkarat, karat.
0: Apa?
1: Karat ni.
0: Apa judul?
1: Ini boleh nak bawa. Ini boleh nak bawa.
0: Lebih lihat apa? Yang duit lah.
1: Yang duit.
0: Okey, saya belum kesal.
1: Saya belum kaya, saya belum pun tukar. Saya mudah rezeki.
0: Amin.
1: Supaya mu umat iman akhirat.
0: Salam.
1: Anak ayah, awak.
0: Anak ayah, Hanali.
1: Oh.
0: Urohame.
1: Tentu ame. Ayah ame hoya.
0: Hah?
1: Buah apa yang ada ayah?
0: Buah hame dari poh 12 sampai poh 2.
1: Oh, yes. Buah apa yang ada gue rekeh?
0: Lagu ini salah, lagu-lagu Indo.
1: Oh, pop.
0: Ya, lagu pop, eh?
1: Gantau.
0: Kesalam.
1: Ada ayah dalam gitu. Bang Mas tau.
0: Bang Mas.
1: Bang
0: Mas Inan kan?
1: Bang Mas tau, hanya demong.
0: Bang Mas ke Inan.
1: Nah, dia hanya demong-demong Bang Mas.
0: Oke, Bang Mas kan bestie. Man, Ana.
1: Hey,
0: bestie. Ya, tahu, Ma.
1: Hey, bestie. Jangan ada dulu.
0: Sabu lah.
1: Sabu depot. Jangan ada ayah nyong.
0: Salam, salam.
1: Salam. Beti daya. Saya ini awal macam buka unci, you know.
0: Ya.
1: Saya dah isap unci dah tu. Tapi lupa unci.
0: Baru tepat kunci, ya?
1: Ya, yuk buat. Yuk buat bungong.
0: Yuk buat bungong. Yuk buat bungong.
1: Saya lupa kunci.
0: Ya, kesalah muksal.
1: Tak nak lalu.
0: Tak nak lalu.
1: Tak ada jom. Jadi saya.
0: Ya.
1: Pak Mori, Ibu Darah. Selamat rifai. Umi kali ke? Ya?
0: Ya, Umi mana siapa pun. Umi kali ke? Kesalam.
1: Ya, betul ya. Ya, betul.
0: Okey, Muksal. Terima kasih, Muksal.
1: Ya, kuat. Ya, kuat. Ya, kuat. Ya, kuat.
0: Oh, kabere.
1: Ya. Ya.
0: Assalamualaikum, Muksal. Waalaikumsalam, Muksal. Assalamualaikum dengan Sadipat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radi lego pekiso.
2: Ya. Dan kada kena pegak mano ya. Ya pekerja Muksal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayang tua. Ubah kain dong kabong go. Eh, bikin masalah. Tapi yang ada deh. Saya di pungkal tu. Gimana ya saya anak?
0: Sehat, alhamdulillah. Iban turnamen kabe, Radit.
2: Anak matang.
0: Oh, matang.
2: Nyok kain tunda ada saya berdua. Nama matang tu.
0: Pakai tunda.
2: Karena nak turnamen di tengah ding.
0: Oh, jadi baik ya nah, M3 lah.
2: Ya. Nyawa ya dua kali ya, boleh lepas, nak berduk lom macam tu.
0: Oh, nak berduk lom.
2: Nak anggaran, ipegah 2,000 ibu anggaran.
0: Anggaran dari panan.
2: Oh, ipegah nak urman tu, ipegah. Ipegah mana.
0: Iya.
2: Ya, macam nak wate, iya dia. Untuk sepak pula, ya. Itu ya. Ya, naya anda ka, lebih palam tu ke? Mulalah. Hanya ni nak bete ha?
0: Iya, ni nak bete.
2: Okey, kita di mana yo?
0: Radit. Pasti kau ngopi Radit.
2: Oh ya, jelas ya. Jadi?
0: Antara Trid, Radit dan Trid Sanger kan?
2: Trid ya, kopi apa tu?
0: Kau, nya beda.
2: Sangar, oh sangar, hai beda-beda tepis lah ya.
0: Le beda kan tepis.
2: Kupi sangar yang ia pula langlah pun, langlah ubat nak lah.
0: Langlah ubat espresso eh.
2: Hai, lem yang mana ya, betalah lem cik dah. Betalah cik punya lem je, mantap pernah kupi sangar cuman, hai lem dengar-dengar lah ya. Minyak lontri kalau.
0: Kiban dengar.
2: Lem pekir sama, hai pegal, kupi sangar juga. Tapi juga lebih mangga juga saja pak.
0: Kiban, aku biji kiban.
2: Kiban?
0: Kopi je giban.
2: Pukun hai nak dengar pukul kental lah ibu kamu nana.
0: Penai boh kopi.
2: Yang nengku yang kurang tu pukaya, mana ayah? Berarti tak jep keror lah baru.
0: Ah ya, nikmati. Ya.
2: Lo mian sanggar kurang, lo naya mian sanggar memang hana aja. Lo yang sering ayah luak. Luak, lainnya untuk kopi mix. Lainnya kopi Cina ayah.
0: Oh benar ya.
2: Oh mian sanggar ayah hana ayah. Ayah tak hana, bukan hana ayah.
0: Kopi Lambung Kok ha?
2: Oh. Hai nya jap gede aku pitam ya. Ada jap gede dah kui bandar ini hotel ni kopi pitam sih ya.
0: Kopi saring hitam ah.
2: Kopi saring hitam sih ya.
0: Nya sangar. Makam
2: nya sangar mak nentu entri insyaallah mungkin tak tres ya. Mak ada di kro kada dong ibu go ngampu mano ah.
0: Manya kopi sangar Adit.
2: Nya ya.
0: Kopi hitam.
2: Ya.
0: Ditambah bacut susu.
2: Ah.
0: Ditambah bacut saka.
2: Oh,
0: nah, jadi
2: kopi sangar ya.
0: Jadi seimbang antara fit mame seimbang mana na?
2: Oh, nyanyi na ya. Oh, nyanyi na. Lo mungkin mana ya? Lo mungkin kopi sangar mungkin na bubu ji lagi na ya. Na bubu mesti lagi espresso mana ya?
0: Oh, ana.
2: Ana, oh berarti lagi na.
0: Ya.
2: Oh, lagi na na aman. Karena hai kamu biar sama kan kopi susu ya. Oh, minyaknya nak kopi tambah sakap yuk. Ia tambah susu kopi hitam je ya. Nyak nak, nyak rumah ya bukan.
0: Oh, rumah.
2: Rumah. Saya cuba ya jelas-jelas. Lu mungkin cuba tau. Mungkin kadang kopi sasai je dah okey ya. Berarti nyaknya, di rumah ya nak bukan kadang-kadang tu. Minyaknya susu. Lagi-lagi orangnya waktu lai bagi susu ya kan. Nak lu bukan ya.
0: Nak.
2: Waktu bunga. Ji menyayam belo tataka ya.
0: Ya saka nale susu nale.
2: Menyalun. Ha. Mati ngat nak buka. Menyalun nah nale lembu tataka. Karena lada murung nasi lah ya lada murung kan. Ibu tataka seimbang lada hana seimbang. Lebih belo tataka dibandingkan susu.
0: Ya.
2: Tapi anak mangan lah ya.
0: Anak mangan ah.
2: Ya tapi menyalun lebih seimbang lagi apa ada buka mana ya. Maka bernafek bernama meh. Oh, nah, ini yang susu. Hai, jom. Kita pegah. Maka ke mengairah ke, hai, lagi mana. Tengok tak dulu, kadang, di gampung kan. Ya, di kota ini kan, kopi sangat reka dengan dalam jam dua bagi dia, ya. Man, kadang, ini pegah lima, hai, pegah kopi susu,
0: ya.
2: Ya, dia, wai. Hai, tengok, karena anak biasa ada jam kopi-kopi yang lain, ya. Tadi, jadi, ada pun bari man yang menyanyi ni pegah kopi sangat tengok pi tengok kata doa oh, ya. Jadi menyang ke menyang kopi pakai susu dah ken pakai sakau cut nah len ke banyo nah atau kopi len tre susu ya saja ah. Lum pegang cara lain. Lum pakai susu juga memerah ada je. Tapi menyang kopi tamo lagi pada pegang memang seimbang. Nafid nama meji ni tak boleh susu dia tak boleh kau.
0: Iya.
2: Kipas dah pegawai ya, kan sabuk gelah tentang ya. Sabuk gelah kena gelah gelah gelah ubut nana hai ke ubut tak lah gelah sedang lah. Ipu kena gelah gelah jangkir ke tiba kena gelah kau ni gelah ubut ubut nana lah. Gelah yang harga kopi padu malik harga kopi RM5 lah. Dan gelahnya ni dia pegawai yang mengat. Bela dah ke je minyak kopi ya. Bela dah pegang kopi. Minyak kopi. Bela kopi dedak. Minyak lun lagi anak. Ya. Lun anak galak kopi dedak.
0: Di kopi.
2: Kopi je ya. Kopi yang ke yang anak.
0: Oh ya ya.
2: Jadi kopi yang je. Waktu tak sari bubuk. Ya, anak kumar ya. Hanya dedak anak kumar. Anak tak mengai. Berarti mana berarti. Ya itu beda-beda anak lah ya. Beda-beda tak ke. Ha?
0: Ya.
2: Dua lagi anak ya. Minyak. Lo punya kopinya awak kali lanjut ni, kopi pegabak kaya ya. Kau kena kopi pegabak bak apa ya? I kusum apa i pegat? I kusum apa i pegat? Kopi kopi juga kena masak sah mana lah?
0: Kopi dipanaskan dengan kayu ah.
2: Mengapa ya? Air dibanding dengan gas, awak jadi kopian. Tapi lebih pahingannya lo orang ah, tidak. Lebih pas mengat long gaya lah. Makanya orang lino pun ni nak ajarin gaya bagi jalan-jalan.
0: Nak kangen gas ya?
2: enggak. Ino kena tremor lah, Maya.
0: Hmm, tremor.
2: Tremor, elektrik. Tremor berarti mana, ya, punya terpegang sangar. Tinggal kita play macam bubuk, mana kita play, dah cok juga, ya.
0: Kananya nak... Anak heli,
2: Anak heli, ya. Ini ada rejak. Itu rejak-rejak home, yang ada buat tremor, kan. Ini rejak-rejak bumbu, ya. Ya. Oh, berarti ada makanan, ada menikah di pun, mana, ya. Jadi, anak ada mahu, ya.
0: Okey, Radit.
2: Malapin kumohon sana. Ngeling yang
0: tengah ayalah. Okey Radit.
2: Masuk ke mana buka ibang sini no. Duh mau saya buka ya. Iya nanti lagi.
0: Iya.
2: Kami ni lagu ya kan. Lagu mana lah. Kan. Sabran mudah minta jodoh mana ya.
0: Minta jodoh ke mana.
2: Anak saya masih bawa yang pada kenyataannya dari Yermati ya kan pernah kena jauh-jauh yang matang apa kena pernah si air mata ya
0: si air mata
2: pernah kena yang ayah pernah orang alhamdulillah akhirnya kalah si air mata ini.
0: Nyan cuba tekan dah lihat Radit.
2: Oh, ya lah. Nyan ni minta ya. Memang beda ya. Menyatanya hantam pernah saja kopi lain bagi dia selain kopi hitam kan. Jadi agak bingung ya kan. Selain kopi mana makan. Karena lu rata-rata lu enggak sih. Yang kopi hitam. Kopi hitam biasa ya.
0: Kopi hitam biasa. Kopi saring ya.
2: Makanya waktu kita berkata malingnya kan. Apa ya diperjelaskan kalau boleh ya.
0: Kira dit lagu sang hana ya.
2: Kan hana ya berarti lu judul dia tu ya. Hana buta menteng ya dari Said Azmi ya.
0: Said Azmi penjudul.
2: Yo yo Dinda Dinda lu sayang yo ge biasa aja.
0: Dinda lu sayang ah.
2: Berhubung
0: siap.
2: Nyopi karasa salum lepung kaya ada ya.
0: Ya.
2: Ada yang kebaikan. Nyo babaisan kula ke kopi tangan tu waktu ku jawab jati ya.
0: Okey, ha kabar. Baik
2: juga lebai san dah. Rera. Gubai san yang satu perjuangan dah. Ha? Dan yang ke Mamu Salu no.
0: Iya.
2: Bang Masri. Bang Aldi. Ada nyalong ke Iska di Kedapang. Ke Iska ni dah boleh kena ya.
0: So?
2: Iska Kedapang.
0: Siska.
2: Oh, debit dah, debit.
0: Debit. Sang sang bak ayah anak tambang sang.
2: Oh, rajin dah. Mungkin kadang ailah mungkin kadang soleh ya. Baya ke DBG ke Kak Du, Kak Yana ke Pak Amri ya.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Amri. Lainnya ke Kak Eli di Pagarai ya lah. Nek Din. Alah kakak ke mana-mana tu matang lah ya.
0: Get Radit.
2: Ya matang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Radit Pidijaya. Ya ni di kaju ayah request lagu Sabah dari Sabiri Labno anu ABG. Untuk lagu mungkin ya ni le azan asar bahnya karena Arab azan. Bang Amir di Woyla, waalaikumsalam Bang Amir. Ayah menyenawate tulung neputa Sabah lagu Doles ya, Encin Tunangan. Salam ke ayah pulau, salam sehat Sabi dengan keluarga yang tercinta. Get. Terima kasih untuk Bang Amir di Waila. Narakanyati jim ka poh put wate azan asar uronyo untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitar ji poh put lewat Siblah menit wate Indonesia bagian barat ya. Sempat ada dengan sabar lagu untuk sebagian lagu yang kali ini request taputa le ta tunaikan ibadah solat asar. Tetap konsen di tino di serta oleh Koma 6 Jati FM.

tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun, tapo maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM

Tanyo ngon sedara baik kedukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjut teprik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di sertoh lekoma 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ya, Sertoleh 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Oke, Liwang Temadi Zona Poh Cakra edisi Uro Selasa 20 Juni 2026. Informasi wate kabut lo le menet lewat dari Poh Put. Dan bagi rekan Jati yang goh sholat asar, ya, bela lewe mantengan ayah pulau sampopo limang nawate sekitar 15 menit aku ya. Tabu telepon yang ka bergabung na Bang Bas. Assalamualaikum Bang Bas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah,
2: ya. Alhamdulillah Bang Bas.
3: Kita harus datang di tanjung mendung ya.
2: Amin.
3: Nyan nyonya putra lagu sabo Almawati Air yang good.
2: Almawati Air yang good nah.
3: Bege lagi baru gitu.
2: Oh, bege baru.
3: Lagi lagi baru.
2: Oh, benar nah. Oke. Bang Bas nagalak kopi Bang Bas.
3: Kopi jala.
2: Kopi pun biasa kala.
3: Tema kopi ya.
2: Kopi pun biasa kalah, Bang Bas.
3: Ya, lem kopi biasa ya. Kopi ulai kering, kopi hitam biasanya, nan.
2: Kopi hitam biasa.
3: Tapi nan kopi lantasen, nan kopi lain, kopi Cina, kopi yang kopi ini nan anak kalah dong lah.
2: Nah, tambah kopi fade, kopi espresso, Bang Bas.
3: Hana, ya hana.
2: Oh hana ya, kopi biasa biasa, Bang Bas ya.
3: Biasa biasa,
2: kopi saring biasa.
3: Kopi ulai kering biasanya.
2: Menyesanger Bang Bas?
3: Gimana?
2: Menyesanger?
3: Jogok udah dikenal, Wajin. Tapi ini orang yang kopi ia langsasek yang tak berayah, jari yang gede lho. Yang jari yang aja.
2: Jadi...
3: Yang ngalak kan, kopi biasa, kopi ulai kering, kopi biasa, kopi biasa, kopi biasa, kopi biasa, kopi biasa, kopi biasa,
2: Amin.
3: Banyak yang salim cin ke Kanun, ke Kak Eli, ada yang ke Inang Nilang, ada yang Al-Keman Danjung Radit, ada yang Jepri, Lama Manah Bagas Yasi, ada yang Pak Amri, Pak John, balenyan anak dari langlong anak berada, ni abang ganteng karena abang kubun lagi memandung maju ya,
2: bah. Get bang Bas.
3: Anjaman tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Delima ya, Sigli. Rekan Jantin, anggapan bahwa pecinta kopi harus gesukai espresso. Padahal kan menan ya. Menikmati kopi nak ke soal selera ya. Kan gengsi ya. Nah yang galak kopi hana saka. Nah yang galak kopi dengan susu ya. Bahkan nacit yang baru geduri kopi melalui sanger ya. Bandung pilihan tetap sah untuk dinikmati ya. Dari espresso hingga sanger, mandumnya berawal dari kopi, biji kopi yang good ya. Minuman semangat apapun tetap tergantung dari kualitas biji kopi. New Aceh ya, kopi berkualitas ya yang kaji teledonya. Karenanya good disajikan sebagai espresso maupun sanger ya. Jadi cita rasa kopi Aceh tetap jid ke daya tarik utama ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat lagi.
2: Amin.
4: Ngajib
2: kopinya.
4: Menyekak
2: yana disodorkan sanger dengan espresso yang tuh nih pilih ya.
4: Mendua ya tuh pilih.
2: Oh, galak mendua.
4: Galak mendua ya.
2: Oke, nyepakan.
4: Kan beda-beda nikmat sih kan.
2: Berarti menyengah-pengah kopi apa biasa?
4: Kopi hitamnya ya.
2: Kopi hitam espresso.
4: Espresso.
2: Jadi sanggup Anafit. Anafit.
4: Kan dia enggak banyak-banyak ya.
2: Oh, baca-baca. Oh,
4: setengah cangkir kan?
2: Ya. Nah, cerita
4: ya.
2: Nah, cerita yang menarik tentang pertama kali dicoba espresso.
4: Nah, ya, nah.
2: Gimana cerita aja?
4: Jadi kan enggak bak kafe. Jadi lo harus ngukum lo kalau espresso itu tanpa gula ya, dengan dikental lah kan. Gaya-gayaan lah, kenangan lah kayak espresso, itu ikutan. Yeah. Balur rasa, ya Allah. Bet mau dengar gila ya, getah-getah ya.
2: Ya, jadi lebih kerangkaian apa espressonya? Tambah susu, tambah gimana, tambah?
4: Melas tidaknya manis lah sedikit ya, walaupun anda ada tambah susu kan? Ya, nah, lah kan kaji sama-sama sendok unan kayak biasa mesti pak lagi tu nyomak pakai tu pak hotel tapi kena ijuk gula saset ayah kan? Jadi ngetikin lagi ngante ijuk gula saset ataupun nak gula tu nyata anak apa ya, macam gaya-gayaan ayah ingin coba kan? Awal keluar espresso kan lah. Kita lihat yang baca-baca ni. Tengok yang dok-dok ni.
2: Jadi pajan galak ke espresso?
4: Lambat laun lah ya.
2: Lambat laun lah. Baca-baca dah.
4: Lambat laun dari satu tedukan dan dengan kedua. Nah, kita tanya ibarat sajik jamu lah ya.
2: Iya.
4: Kan yang pernah sajik jamu kan geta-geta ya.
2: Iya, hana galaknya kan biasa.
4: Hana galak. Lagi yang mesti urus baju-baju makanan lagi yang buang putih tumeh ataupun buah pari tumeh. Kan cek aja ya kan. Jadi menyelabat laun dan cicit-cicitnya. Kan akan terbiasa lah istilahnya.
2: Oh, benar lah.
4: Jadi mendua galak, tapi yang lebih galak ya sanger lah ya.
2: Sanger ya. Ya
4: espresso ya sesekalinya kepingin menteng ya.
2: Oh benar.
4: Karena yang harus siap-siap untuk pahit mulut ya.
2: Ya.
4: Jadi punya untuk galak mendua, yang tapi kalau yang lebih dominan ke sanger ya.
2: Oke. Oke, kayaknya waktu epika singkat. Nah.
4: Oke, okay, nah. Nana payah lagu ayah ni hanam temen.
2: Okey, itu tak kalan lagu menyesip ate.
4: Okey, menyesip ayah baju sabo yang kecum-kecum ayah lah.
2: Okey, siap.
4: Salam ke mandu maju. Ayah semoga sehat keluarga. Berkah umur, berkah rezeki.
2: Amin.
4: Terima kasih ayah.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nara kejati hana tadasa ya poh cakranya kadro baujung dari sanger yang lembut ya khas Aceh sampo espresso yang fit ya pekat ternyata bandu aji na cerita dan penikmat masing-masing. Jadi rekannya ti memilih kopinya kon soal teh yang lebih gat tapi teh yang paling cocok dengan selera tanya, suasana hati tanya. Sama lagi udepnya ya, tip urung pasti na pilihan yang berbeda-beda. Perbedaannya hanya harus diperdebatkan ya, justru jut ke berwarna ya. Jadi tip pertemuan semakin hangat. Jadi pemantang kopi favorit rekan Yati, uronyo semoga kan hanya memberi energi tapi jut kengen untuk menikmati momen-momen sederhana yang berharga. Terima kasih yang kak konsen dari Munokan sampai Noha tetap semangat menjalani aktivitas baik tua, jaga kesehatan dan semoga uronyo dipenuhi hal-hal yang good ya. Oke, Muhammad Ono lan pengen rekan jati di zona Poh Cakra edisi uro Selasa 20 Juni 2026. Langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh, luntuan yang perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Hudip nyo han sabi sama, kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jut ke papa. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: could be something beautiful, I know.
1: 103.6 Jati FM.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Inilah 103,6 Jatim FM.
3: Baru kali ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harumada Aceh. Apa kabar Kan Jati? Malam ini balik lagi Ardi ya. Seperti biasa dia akan nemenin Anda selama 2 jam ke depan di program Starnet tentunya. Oke, konsentrasi 103,6 Jati FM.

Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi, Rekan Jati masih di program Star Night edisi Selasa hari ini 30 Juni 2026. Hari ini hari terakhir di bulan Juni 2026. Ini benar-benar di pertengahan tahun nih 2026 ya. Besok udah tanggal 1 Juli 2026. Waduh, enggak terasa udah setengah tahun aja perjalanan kita udah apa ya, kayak terbuang waktu sia-sia ya, enggak. Rekan Jati masih di program Sanat ya, tentunya untuk Anda ya seperti biasa yang mau ngobrol sama saya, mau sapa-sapa pendengar ya, mau cerita ya, kita belum tahu mau cerita apa malam ini ya, mau bahas apa, yang pasti yang santai-santai aja ya, yang ringan-ringan aja Rekan Jati ya. Seperti biasa saya spill dulu nomor telepon kita di 0651 410 36 atau di 0811 6821 036 via WhatsApp atau via GSM, sama aja Rekan Jati ya. Dan selamat malam juga teman-teman yang udah bergabung di room TikTok kita, udah saya pin juga nomor telepon kita di situ, yang mau nelpon ayo Rekan Jati ya, biar kita penasaran nih, ingin dengar suara teman-teman yang di room TikTok ya. Oke, okay, sembari kita tunggu menunggu ya, entah apa yang ditunggu nggak tahu. Kita break dulu sebentar ya. Ada Maroon 5 ini dengan Nobody's Love. Oke, okay, tetap konsentrasi 103,6 Jati FM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103,6 Jatnya FM di mana aja ya. Ada Afgan dengan lagunya Panah Asmara yang di cover dari almarhum Krisye ya, Rekan Jati. Apa kabar nih Rekan Jati yang malam ini masih di hari Selasa ya padahal ya. Tapi udah semangatnya udah lemes nih. Buatnya pengen cepet-cepet weekend aja, jangan ya Rekan Jati. Tapi kita hari ini tanggal 30, besok ada tanggal 31 gak ya? Gak ada ya kayaknya, oh gak ada juga deh. Langsung tanggal 1 Rekan Jati besok. Jadi ya mudah-mudahan bisa semangat ya. Yang tanggal 1 pada gajian, jangan lupa, jangan lupa berbagi ya, apalagi untuk orang tuanya. Biar berkah rezekinya Rekan Jati, amin. Oke, saya belum tahu nih mau ngobrol apa nih malam ini ya. Masih nyari-nyari ya referensi lah ya kan. Mungkin yang di mana nih, di room TikTok mau bantu topik kita malam ini, silakan Rekan Jati ya. Dan yang menelpon silakan bisa sharing-sharing sama saya nanti mau bahas apa aja nih Rekan Jati ya. Dan kayaknya malam ini kalau kita ngambil topik, telepon dulu aja kita angkat ya Rekan Jati. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ivan Bahadi, betul.
0: Iya betul. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Yabit.
0: Yabit. Yabit, kok suaranya kecil banget nih, Yabit.
1: Mana ada? Mana ada bang? Mana ada
0: kecil? Kecil, kecil nih, kurang gede suaranya. Jauh ya HP-nya ya?
1: Nah, ini biasa nih.
0: Ah, ini lumayan lah.
1: Ya.
0: Lumayan, lumayan.
1: Ya, ya, mana sehat?
0: Saya alhamdulillah sehat ya, Bit. Alhamdulillah. Ya, Bit, gimana kabarnya?
1: Ya, sehat, Bit.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, ya, Bit?
1: Lagi duduk dengan Bang Ardi.
0: Ish, kamu siapa-siapa? Oh, dengerin saya. Makasih ya, Bit, ya. Udah dengerin saya, ya. Ya.
1: Siapa itu? Sendiri, ya?
0: Ah, ini kalau sekarang lagi sendiri. Bentar lagi datang teman saya.
1: Enggak ada Savana.
0: Siapa? Savana. Savana ada. Savana kapan ya siaran ya? Pagi kayaknya. Pagi.
1: Oh.
0: Siapa?
1: Gigi.
0: Gigi ada perlu kayaknya. Ada. Masih ada Gigi. Pokoknya ada lah. Vika nggak ditanyain?
1: Hah?
0: Vika?
1: Ada lagi, dia Vika. Ada pulang dia.
0: Vika udah pulang kampung ya?
1: Iya,
0: betul. Karena ada tugas pekerjaan di sana.
1: Oh iya. Iya,
0: ya, betul. Iya,
1: hanya sama.
0: Udah tamat dong, udah kerja.
1: Salam
0: ya. Iya, ya, nggak tahu juga. Mungkin mudah-mudahan konsen lah dia ya, kalau tetap dengerin radio JTFM ya.
1: Dengar itu ketawa-ketawa kan.
0: Vika, betul. Atau kalau perlu suruh masuk telepon juga gitu ya kan, biar dengar suaranya.
1: Iya.
0: Kan kangen.
1: Apa tema malam ini?
0: Malam ini temanya, ya Bit, kalau disuruh makan, pilih makan sayur atau makan buah.
1: Suruh makan.
0: Iya, betul. Pilih makan sayur atau makan buah? Kenapa ketawa?
1: Makan buah aja.
0: Makan buah? Yakin? Kenapa nggak? Memang nggak suka makan sayur?
1: Saya nggak enak lagi. Buah-buahan ini nggak enak.
0: Kenapa nggak enak? Sayur kan juga enak loh.
1: Iya, memang enak. Enak lagi.
0: Buah lebih
1: enak buah-buahan.
0: Kalau makan buah-buahan, ntar ini apa istilahnya? Sirit nanti. Enggak. Enggak ya.
1: Enggak apa-apa, buah-buahan ada.
0: Suka buah-buahan ya? Iya. Ya kayaknya Yabit memang sering makan buah-buahan.
1: Sering lah.
0: Oh, makanya nanti kelihatan ini ya.
1: Kalau panas-panas ini kan, kalau panas-panas ini kan enak buah-buahan.
0: Ya, betul sih memang, ya kan? Enggak, makanya ya Bit kelihatan lebih segar ya, lebih awet muda ya.
1: Iya.
0: Betul. Oke, okay, ya Bit, makasih ya.
1: Saya hari dimakan ya, Kak.
0: Sayur-sayuran tiap hari dimakan. Kalau buah-buahan enggak kan? Seminggu sekali ya kan?
1: Enggak.
0: Enggak boleh gitu, harusnya tiap hari juga.
1: Iya, kalau sering-sering makan enggak enak lagi kalau sayur-sayur ya. Tiap hari makan minum nasi. Tiap hari buah-buahan mungkin satu minggu sekali.
0: Kurang dong kalau satu minggu sekali. Enggak cukup itu. Benar, harus tiap hari dong. Seminggu 3 kali lah minimal ya kan?
1: Oh, ya.
0: Oke, Amin, makasih ya. Udah gabung malam ini ya.
1: Lagu apa namanya itu?
0: Lagunya dari Coldplay, mau? Coldplay.
1: Ya, mau terserah Bang.
0: Mau ya? Ya. Oke, makasih ya, Bit. Salamnya buat semua aja ya.
1: Iya ya, salam sama Fika ya.
0: Fika, oke. Okay. Tetap Fika yang ada di hati Habib ya, yang spesial ya. Kenapa?
1: Udah kangen kali.
0: Ya Habib kangen sama Fika. Oh, sama, saya juga kangen sama Fika. Jangan bilang siapa siapa ya.
1: Kalau orang dengar tuh apa gila ya.
0: Gak. Bercanda kok, tapi serius. Oke, Yamit, makasih ya udah gabung malam ini.
1: Kalau dia bercanda ini kan cepatnya jangan cepat tua.
0: Betul sekali. Biar awet muda ya. Yuk, makasih ya, Yamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada yang Habib barusan ya di Ulekareng ya, yang udah cerita juga sana sini. Tadi lebih pilih makan buah katanya. Tapi makan buah seminggu sekali katanya. Gimana sih Habib? Makan sayur tiap hari katanya bosan. Tapi lebih suka makan buah, tapi makannya cuma seminggu sekali ya. Gimana? Kebalik dong. Dan yang lain juga pengen kita dengerin nih, spill dong ya. Anda lebih suka makan sayur atau makan buah? Ya, tema kita malam ini makan-makan temanya, rekan jati ya. Dan abis ini saya nge-telepon lagi ya, sabar dulu. Dan saya puterin dulu satu nomor bagusnya. Ini dari, tadi ada yang request Samuel Cipta ya, Senja Sudut Kota. Oke, tetap konsen di 103.6 JATI FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 JTFM ya. Ada Adrian Khalif ini dengan 2001 kali. Banyak banget Adrian. Apanya nih 2001 kali? Gak tahu ya. Dan telepon masuk, saya angkat dulu. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ami di Nesu.
0: Kak Ami di Nesu, apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah makan Kak Ami?
1: Udah tadi.
0: Udah? Oh, cepat ya.
1: Udah.
0: Kak Ami, kalau disuruh pilih, makan buah atau makan sayur?
1: Makan sayur aja, sayur. Yang budgetnya lebih murah.
0: Oke, okay. Ya, kalau harganya sama?
1: Buah.
0: Buah, oh, kalau harganya sama lebih pilih buah ya. Kenapa lebih pilih buah berarti? Kenapa lebih pilih buah?
1: Lebih seru, rasanya kan lebih macam-macam.
0: Rasanya macam-macam. Kalau bosan, lebih bosan makan yang mana sebenarnya?
1: Bosan... apa ya, nggak ada ya?
0: Kenapa?
1: Nggak ada bosan.
0: Nggak bosan makan, ini misalnya ya kan? Makan buah sehari 3 kali. Makan sayur sehari juga 3 kali. Mana yang bikin bosan? Udah, Pak. Mana yang bikin bosan? Makan kan sehari 3 kali kita kan?
1: Tapi kan kalau buah kan bisa di jus tuh kan?
0: Iya, terserah. Kan mau di jus, mau digoreng, terserah. Enggak, saya nanya nih, kita makan kan sehari 3 kali kan? Atau kami sehari 2 kali makannya? Sehari 3 kali atau 2 kali? Atau 5 kali makan?
1: Makan nasi.
0: Dua atau tiga lah ya kan?
1: Iya.
0: Nah, anggaplah 3 misalnya kan? Anggaplah 3. Itu di 3 kali itu kami lebih pilih makannya selalu ada sayur atau selalu ada buah?
1: Selalu ada buah.
0: Oke. Kenapa? Karena suka sama buah?
1: Iya.
0: Yakin tuh, nggak bosan ntar makan buah sehari 3 kali? Makan jeruk sehari 3 kali ntar nggak bosan? Oke, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Oke, berarti lebih suka buah ya. Kalau saya bosan sih makan sehari 3 kali buah-buahan. Buah salak misalnya ya kan. Pagi makan salak, siang makan salak, malam makan salak. Tapi kalau makan sayur nggak bosan? Betul nggak?
1: Tapi kan kalau nasi gitu juga 3 kali sehari juga kan.
0: Iya, nasi 3 kali sehari. Tapi nggak bosan kan?
1: Enggak
0: kan? Makan... apa lagi yang lain ya, yang 3 kali sehari ya? Ikan misalnya. Ikan, lauknya kan. Sehari 3 kali, bosan gak?
1: Enggak
0: kan? Nah, makan sayur, sehari 3 kali, bosan gak?
1: Enggak
0: kan? Nah, coba makan buah sehari 3 kali. Makan buah sehari 3 kali, bosan kan? Bosan gak? Jujur.
1: Ya tahu
0: bosen
1: ya.
0: Bosan kan? Nah, bosan. Tapi terserah sih, enggak apa-apa. Kalau kami suka makan buah sehari 3 kali atau mungkin sehari 5 kali juga ya enggak apa-apa ya kan. Kalau harganya murah gitu. Tapi buah mahal soalnya harganya. Oke, kami mendengar lagu apa nih malam ini?
1: Tunggu ya.
0: Tunggu. 2001 enggak?
1: Kan 2001 udah
0: kok. Udah lagi diputerin nih 2001.
1: Demasif aja.
0: Demasif boleh. Yang judulnya
1: Di Bawah Langit Yang Sama.
0: Oh, itu lagu baru ya? Demasif ya?
1: Enggak tahu.
0: Hah?
1: Enggak tahu.
0: Terbaru tuh. Kayaknya lah ya pokoknya ya.
1: Mungkin lama, mungkin cuma enggak ya. Kenal lagi ya.
0: Oh, kayaknya yang paling baru di antara lagu mereka nih. Di Bawah Langit Yang Sama ya. Oke, okay. Salam-salam buat siapa? Buat semua?
1: Buat semua aja.
0: Buat semua ya. Spesialnya buat?
1: Ardi aja.
0: Terima kasih. Makasih Kak Ami. Oke, itu aja ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, rekan jati siapa nih yang susah makan sayur dan buah? Rugi katanya. Tapi kita berpikir kalau untuk orang-orang yang malas makan sayur, banyak kayaknya ya. Tapi kalau untuk yang malas makan buah, kayaknya nggak terlalu banyak sih daripada yang susah makan sayur kan. Kalau buah mungkin memang sih banyak yang suka ya kan. Walaupun mungkin nggak semua buah-buahan suka, ada beberapa mungkin yang nggak disukai ya. Tapi memang kalau sayur ini cukup parah nih rekan jati ya. Mulai dari anak-anak lagi yang khususnya ya, sampai anak remaja, orang dewasa juga ya pada malas makan sayuran. Ini sebenarnya rugi loh ya kan. Anda harus tahu nih kenapa konsumsi sayur dan buah itu wajib sebenarnya bagi tubuh Anda ya. Rugilah pokoknya. Rugi. Padahal enak rasanya karena belum dicobain aja ya, yang orang-orang yang enggak suka sayuran ya, yang enggak suka buah-buahan gitu. Itu belum dicobain. Mungkin kalau udah dicoba dikit-dikit terus jadi ketagihan lama-lama ya, akan jadi. Cobain ya. Oke, ada The Massive di bawah lagi yang sama nih, di request dari Ami Himida di Nusu 103.6 Jadah.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JT FM di Harapan Aceh. Ada Perunggu dengan judul lagunya 33 kali ya, rekan Jati. Oke, saya angkat telepon aja dulu, mumpung ada telepon masuk ya. Oke, halo, assalamualaikum.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa? Di mana ini?
1: Dengan Tete.
0: Siapa? Namanya siapa?
1: Dengan Tete.
0: Tete. Oke, orang Sunda ya, Teh ya?
1: Iya.
0: Oke, Tete di mana
1: Sudah.
0: nih? Oh, Sunda. Di mana posisinya nih? Di Banda Aceh atau di Jawa Barat?
1: Di Banda
0: Di Banda
1: Aceh.
0: Aceh. Saya kira dari Jawa Barat sana langsung telepon kemari. Karena bisa jadi
1: Iya.
0: loh, bisa jadi loh. Karena warga Jakarta juga dengerin radio Jati FM ya. Oke, apa kabar
1: Iya,
0: Teteh?
1: oke. Baik-baik,
0: Baik
1: alhamdulillah
0: ya,
1: baik-baik.
0: sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, oke, Teteh, saya mau nanya. Teteh lebih suka makan buah atau makan sayur? Nah, ini pertanyaan buat anak-anak nih. Lebih suka makan buah apa makan sayur?
1: Sebenarnya dua-dua bermanfaat ya. Cuman kan
0: Ya.
1: lebih
0: Lebih suka
1: lebih
0: yang mana
1: dominannya
0: gitu?
1: itu kalau saya lebih ke buah ya.
0: Buah. Oh,
1: Iya.
0: berarti makan sayur sayurnya agak males ya, dikit ya.
1: Nggak males. Kalau sayur kan memang seratnya luar biasa bagus. Cuman kalau makan sayur kan tidak ada rasa dia.
0: Asin
1: Manis
0: rasanya.
1: tidak. Rasanya random ya, memang.
0: Asin, iya, banyak kan sayur-sayuran
1: Iya.
0: itu kan masakannya asin ya. Gurih-gurih maksudnya.
1: Ya, kalau asin itu tergantung pengolahan kayak gitu. Cuman kalau buah itu kan kebanyakan buahnya alami,
0: Manis.
1: manisnya alami. Terus kalau sayur, sayur itu kan nggak ada rasa.
0: Iya sih
1: Sayur itu
0: memang.
1: nggak ada rasa. Jadi begitu diolah, dia kan ada manis, ada asin, ada gurih. Tuh,
0: Jadi
1: saya lebih pilihnya ke buah ya.
0: buah. Tapi kalau disuruh makan buah sehari 3 kali sanggup?
1: Oh, suka sekali saya.
0: Suka.
1: Luar biasa.
0: Kirain.
1: Kalau buah saya sanggup berapa kali
0: Banyak
1: makan.
0: ya.
1: Banyak,
0: Makan
1: apalagi
0: banyak.
1: buahnya memang buah kesukaan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kesukaannya apa buahnya kalau boleh tahu nih? Pisang, bukan?
1: Oh enggak, saya pisang enggak terlalu suka.
0: Oh enggak.
1: Cuman memang kan kalsiumnya banyak ya, kalau pisang memang buah
0: Karena biasanya kan habis makan nasi
1: yang
0: kan makan pisang gitu kan. Apa nih?
1: katanya begitu.
0: Iya, karena itu yang sering disediain sih. Iya kan?
1: Biasanya ya, kebanyakan di
0: Itu.
1: hajatan ya, hajatan
0: Iya,
1: pisang.
0: betul betul. Iya. Ya, jadi tadi suka makan buah, buah apa yang paling suka?
1: Sebenarnya random sih ya, kalau buah itu
0: Oh.
1: saya nggak terlalu pilih-pilih,
0: Semua semuanya gitu
1: cuma
0: ya.
1: saya lebih ke anggur.
0: Oh,
1: Saya lebih ke anggur
0: anggur.
1: sama apel. Ya,
0: Gitu. Kenapa?
1: kalau
0: Kalau
1: mau
0: apel kan
1: milih
0: asam,
1: ya,
0: asam rasanya. Enggak.
1: nggak semua buah itu asam dan tidak semua juga buah manis.
0: Anggur juga
1: Karena
0: asam
1: memang ada
0: rasanya.
1: asam manis.
0: Anggur juga
1: iya.
0: asam. Iya kan? Atau mungkin Tete suka
1: Kalau
0: yang manis-manis ada asam-asamnya gitu ya.
1: iya, buah yang saya nggak paling suka itu salak.
0: Salah nggak suka? Kenapa? Kenapa?
1: Nggak
0: Alasannya
1: bukan
0: kenapa?
1: nggak suka. Salak Aceh dengan salak Jawa Barat itu berbeda rasanya.
0: Enakan mana?
1: Enaknya Jawa Barat dong.
0: Saya belum pernah cobain nih salak-salak dari Jawa Barat atau gimana. Saya belum pernah saya cobain nih. Ntar saya cobain ya.
1: Kan?
0: Kata Teteh enakan.
1: Semenjak saya di Aceh, kalau salak salak Aceh itu sepet gitu,
0: Oh,
1: jadi gak
0: kurang
1: ada rasa
0: manis gitu ya. Kelat gitu ya.
1: kurang manis. Tapi
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: salak
0: Jawa Barat?
1: salak Jawa Barat
0: Manis
1: nggak
0: semuanya.
1: begitu begitu dikupas,
0: Harum.
1: luar biasa.
0: Oh. Oke, ntar saya coba cari ya. Tapi nggak ada dijual di sini ya. Harus impor ke sana
1: Oh,
0: ya.
1: nggak ada. Harus Iya, harus ke
0: Iya,
1: Jawa Barat dulu.
0: mahal
1: Karena
0: lah tiket
1: kebutuhan
0: pesawatnya.
1: iya itulah. Jadi buah di Jawa Barat itu dominannya lebih manis dibandingkan di Aceh, kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi semua buah ya, semua.
0: Oh iya. Karena memang kalau di Jawa Barat memang ini sih apa istilahnya yang saya tahu tanahnya tuh bagus ya untuk pertanian ya.
1: Iya betul, betul. Kan? Ya. Betul.
0: Tahu saya gitu, memang, tahu saya sih.
1: Jadi betul sekali. Jadi memang mempengaruhi ya. Ya, tanaman atau pertaniannya ya. Itu mempengaruhi kualitas dari produksi buah-buahan itu sendiri, kayak gitu.
0: Oke. Nah, Teteh nanti kalau pulang kampung jangan lupa bawa pulang ya kemari ya.
1: Iya. Insya Allah.
0: Biar gak penasaran. Oke, Teteh mau request lagu apa nih?
1: Hari ini requestnya lagunya Roxette.
0: Roxette, oke, boleh. Yang mana nih? Boleh.
1: Full Manado.
0: Roxette.
1: Full Nebo. Apa ya lagunya? Apa tuh?
0: It's possible, bukan? It possible,
1: bukan?
0: Bukan ya?
1: No. Full Nebo apa pun Nebo ya? Lupa saya.
0: Sebentar ya, saya cari. Kayaknya nggak ada yang mirip-mirip itu judulnya.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada yang mirip-mirip itu.
1: Saya lupa.
0: Atau dinyanyiin dulu lagunya gimana? Biar saya cariin.
1: Lupa.
0: Malu nyanyiinnya ya?
1: Nggak lagi. Nggak. Maksudnya lupa aja. Memang judulnya, lagunya full gitu lah.
0: Full ya?
1: Judulnya.
0: Nggak ada ya? Atau
1: ada nggak?
0: Nggak ada sih di sini. Kayaknya.
1: Aduh, terserah lah. Terserah. Lagu random aja lah, terserah.
0: Random. Dari Roxette juga.
1: Lagu ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: No. Bunda Korla aja. Ada
0: Bunda
1: gak?
0: Korla? Waduh.
1: Iya.
0: Kita kalau lagi kayak gitu gak ada kita, Teh.
1: Bunda Korla itu apa lagunya?
0: Agak aneh-aneh gitu gak ada. Kita yang normal-normal aja.
1: Apa ya, dong ya kira-kira ya lagunya ada lu dah Roni Parulian aja.
0: Roni Parulian, oh yang sama Reza. Oh.
1: No. Ya, jangan Parulian
0: sama,
1: aja sendiri.
0: Jangan sama Reza ya. Oh, gitu.
1: Jangan.
0: Roni Parulian
1: salahi aku.
0: Sendiri. Salahi aku ya.
1: Yes.
0: Kayaknya nggak ada kalau yang salah ya aku nggak ada, kalau yang lain ada.
1: Ampun deh.
0: Yang lain ada kayak pokoknya yang lain lah, tak ada ujungnya.
1: Boleh lah, tak ada ujungnya aja.
0: Boleh. Oke, atau tak ada yang seperti itu. Tak ada ujungnya atau
1: terserah lah.
0: Terserah saya.
1: Tak ada ujungnya.
0: Tak ada ujungnya.
1: Tak ada ujungnya.
0: Tak ada ujungnya ya, jalan terus ya. Nggak ada ujung. Oke. Makasih Teteh. Ada yang mau disalam-salam?
1: Oke. Salamnya buat teman-teman yang ada di Jawa Barat. Nah, semoga kalian pada denger ya.
0: Sudah dengerin ya. Oke.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama Teteh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, ada Teteh tadi di Aceh, Banda Aceh tadi katanya ya. Lupa saya di mana tadi. Pokoknya bukan di Jawa Barat, yang udah cerita juga tadi lebih suka buah ya. Ya, mungkin memang banyak orang lebih suka buah ya kan. Tapi kalau disuruh makan banyak pasti enggak sanggup. Ya, rekan Jati ya. Menurut saya itu, tapi menurut Anda mungkin beda ya, terserah Anda, enggak apa-apa ya. Rekan Jati dan kita break dulu sebentar atau bentar lagi atau sekarang aja kita break ya. Ada Roni Parulian, tak ada ujungnya. Oke, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya, 103,6 JTFM, rekan jati. Malam ini ada Wakdul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar malam, Ardi malam juga ya. Wakdul, apa kabar dirimu? Saya baik, Wakdul. Wakdul nih lagi di Batoh katanya, lagi di kafe bla bla bla. Waduh, mantap kali Wakdul nih, dikatanya lagi dengerin juga radio JTFM pakai earphone ya katanya. Dan sempat komen juga nih Wakdul. Kalau Wakdul dua-duanya suka nih ya, sayur suka, buah juga suka. Tapi sayur dan buah-buahannya dipilih, misalnya buah-buahannya durian misalnya gitu ya, alpukat, anggur dan kuini. Enggak semuanya gitu ya. Kalau sayur mayur juga gitu katanya. Bayam, selada, sawi dan sop katanya. Rekan jadi ya, satu sisi bagus ya, dua-duanya suka ya. Tapi kalau bisa jangan pilih-pilih lah ya kan, semuanya jadi hajar ya. Jadi semuanya bagus kok. Ya enggak ada mungkin buah yang punya apa? Beracun. Enggak ada, maksudnya enggak kita makan gitu ya. Sayuran juga gitu. Ya, rekan jati. Oke, makasih Wakdul ya udah gabung ya. Malam ini luar biasa. Wakdul biasanya nelpon pertama nih. Malam ini walaupun enggak nelpon tapi tetap ngasih kabar ya, rekan jati. Oke, dan mungkin bagi Anda ya yang enggak biasa makan sayur atau buah ya, mungkin sulit untuk mulai ya kan, karena belum dimulai ya. Nah, Anda bisa coba kok caranya gimana? Sayur dan buah ini kan jenisnya banyak ya, cara pengolahannya juga banyak ya. Mulai dari salad ya, itu sayuran ya kan. Ada rujak, rujak itu buah-buahan. Apalagi ya, ada cream soup ya yang udah modern ya. Itu juga bahannya dari sayur-sayuran juga ya. Ada sup buah juga, jus ya kan, itu juga dari buah-buahan. Smoothies, jelly atau gara-gara itu kan kayak kue, tapi dari buah-buahan juga ya kan bahannya. Es krim juga dari buah-buahan dan macam-macam ya. Nah, jadi mungkin itu dia ya, makan buah dan sayur nggak harus dalam bentuk real food ya, kalau dibilang sekarang ya, dalam bentuk segar ya. Anda bisa juga yang dari olahan-olahannya juga banyak ya kan, rekan jati dia. Jadi nggak usah ragu rekan jati untuk makan sayur dan buah. Jadi sebelum Anda punya masalah ya sama pencernaan Anda, sama kesehatan Anda, nah ayo terapkan segera pola hidup sehat ya, makan buah dan sayur setiap hari nih, agar kita selalu sehat dan kebutuhan gizi kita terpenuhi. Itu dia rekan jati ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya informasi dari saya malam ini. Makasih banyak buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam nanti, dan sampai ketemu kayaknya malam esok juga saya juga siaran rekan jati ya. Dan langsung aja dari Jalan Medan nomor 57 Mipo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas ya. Send off undir diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana kabarnya pada malam hari ini ya? Sehat dong pastinya ya. Tentunya kembali lagi bareng Rama di 103,6 Jati FM ya, di zona apa ceritanya pada malam hari ini. Jadi buat Anda yang mau cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol santai nih bareng Rama pada malam hari ini, boleh nih. Karena Rama ya, sekali lagi Rama ulangi, bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12. Jadi buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM. Jati FM.

0: Iya, masih di 103,6 Jot FM, The Heart of Band Aceh. Tentunya masih bersama Rama di zona apa ceritanya.
1: Aku tersenyum seperti
0: ya, rekan Jati, buat Anda pada malam hari ini yang lagi santai-santai di rumah gitu ya, rekan Jati, atau hanya sekedar duduk ya di teras rumah ya, di depan gitu sambil ngopi cerita bareng sama keluarga, Rama ucapin selamat ya buat Anda semuanya. Apalagi nih yang lagi rebahan di kasur gitu ya, kalau kata Kak Zu di pulau kapuk gitu ya. Nah, rekan Jati, itu dia tadi bertaut dari Nadine Amizah ya. Apa kabarnya malam hari ini rekan Jati? Di tengah padatnya aktivitas tentunya ya, lelahnya pekerjaan dan berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan, apakah masih ada nih di ruang hati kita nih untuk mengucapkan satu kata sederhana, yaitu syukur. Nah, terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa menikmati apa yang sudah kita miliki nih rekan Jati ya, biasanya gitu nih. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa rumah, teman-teman yang peduli gitu ya, hingga kesempatan untuk kembali mendengar radio pada malam hari ini tentunya. Ya, semuanya itu adalah nikmat yang luar biasa ya, nih pastinya. Malam ini, mari kita berhenti sejenak nih rekan Jati. Sambil dengerin 103,6 Jati FM dari hirup pikuk kehidupan ya. Dan belajar melihat bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur. Nah, pada malam hari ini, rekan Jati, dari tadi ya sudah Rama ucapin yaitu tentang syukur. Jadi kita malam hari ini ngobrolnya santai aja gitu ya. Ngobrol-ngobrol yang mungkin selama ini kita banyak pekerjaan, sesuatu, tapi kita terkadang lupa bersyukur gitu. Mungkin disedih, disenang, atau waktu-waktu yang kita ya, kalau dibilang ada susah dan senangnya, tapi kita lupa untuk bersyukur.
1: Apalagi saat ku jadi
0: nah, buat Anda yang mau cerita, boleh nih di 0.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: past your street.
1: Ya, masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Band Aceh. Itu dia tadi ya, dari Olivia Rodrigo, Driver's Lines. Drivers atau Drivers? Gimana nih bacaannya nih, Rekan Jati? Ya, kembali ke topik ya, Rekan Jati ya. Ngomong-ngomong ya, pada malam hari ini cuacanya gimana nih? Kalau cuaca di Banda Aceh, pastinya ya cerah. Tapi nggak tahu kalau di luar gimana. Tapi tadi kalau Rama kesini ya, dari daerah mana? Ada yang tahu nggak? Dari daerah Baton ya, Rekan Jati. Menuju kemari itu, alhamdulillah cuacanya lancar. Lancar nggak tuh? Ya, suasana damai gitu ya. Nggak perlu-perlu banget untuk pakai jaket gitu ya, karena ya nggak dingin-dingin banget gitu. Kalau di daerah Anda gimana? Boleh dong ceritain ya gitu ya. Tapi karena temanya hari ini tentang bersyukur, ya buat Anda mau cerita boleh. Tentunya ya bisa telepon nih di 0811-682-1036. Atau bisa nih Rekan Jati telepon di 0651-410-36. Dan bisa dengerin nih di www.radiojatifm.com. Nah, Rekan Jati, tadi pagi pada siap kerja belum gitu ya? Tentunya kesibukan seringkali membuat kita hanya fokus nih ya pada apa yang belum tercapai gitu. Kita sibuk mengejar target gitu ya. Atau memenuhi harapan orang lain, waduh ya. Dan berusaha menjadi yang terbaik. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri nih Rekan Jati gitu ya. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki? Bersyukur gitu ya. Tetapi ya, kita hanya sekedar hari ini saya sudah bersyukur kok gitu. Hari ini saya sedang ngelakuin ini dan saya bersyukur. Tapi nyatanya ya jarang ya Rekan Jati ya. Kita hanya bersyukur atau hanya mengingat Tuhan seringkali ya, Rama ulangi ya. Ketika waktu ini doang nih Rekan Jati sedih gitu. Atau ngerasa gelisah gitu ya Rekan Jati ya. Ada yang ngerasa gelisah gak pada malam hari ini? You said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired. Nah, Rama cuman ngingetin nih. Pasti ada kalanya ya hidup terasa begitu berat. Pekerjaan menumpuk mungkin nih Rekan Jati. Ya mungkin apalagi nih ya anak-anak mahasiswa yang lagi ya tugas-tugas belum selesai gitu ya gitu. Atau masalah datang silih berganti. Namun Rama cuma mau mengingatkan, di balik semua itu Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk bertahan hingga hari ini. Ya artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan menciptakan cerita yang lebih baik. Jangan hanya menghitung beban yang sedang dipikul nih, tapi hitung juga nikmat yang masih terus mengalir dalam hidup kita. Ya, buat Anda sekali lagi yang mau cerita bareng kita nanti ya, setelah ini, setelah beberapa lagu yang kita bakal dengerin. Jadi, buat Anda tetap konsen di 103,6 JTFM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Sama Ikmu Satu Mata dari Acha Septriasa. Itu dia tadi ya, satu nomor bagus buat Anda yang menemani pada malam hari ini ya, di edisi 30 Juni 2026. Gimana nih rekan Jati, gak kerasa ya kita di pertengahan tahun ya, bulan 6 gitu ya. Gak kerasa ya, tahun 2026 ya, semakin lama semakin cepat gitu ya. Ada gak sih titik-titik dimana rekan Jati jatuh gitu ya selama 6 bulan kebelakang, atau dimana di titik-titik gitu ya rekan Jati bisa menempati suatu ajang apresiasi gitu, walau hanya sekedar sedikit, gak apa-apa, karena itu semuanya adalah proses yang kita jalani setiap harinya.

0: By the way nih Rekan Jati, kalau kita lihat ya, saat zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ya mulai aware akan sesuatu hal yang mungkin dulunya gak pernah sama sekali untuk pernah peduli, atau dulunya jarang sekali untuk melihat sesuatu yang mungkin, apa ya kalau kita bilang, mungkin karena sudah dewasa ya. Jadi semakin kita besar, semakin kita mulai banyak pikiran, semakin mulai kita bertambah usia, kayak ada sesuatu yang ya kita harus berbuat baik nih, gak boleh jahat. Mulai merasakan kayak seperti gini misalnya nih contohnya, sesuatu pekerjaan yang gak boleh kita rendahkan gitu ya. Yang dulu cita-citanya jadi polisi, atau yang dulu jadi cita-citanya seorang hukum gitu ya, pengacara gitu. Tapi saat sekarang ini mungkin ada gak sih yang ya udah mau jadi apapun gak apa-apa asal halal gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Boleh kita angkat dulu nih Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Biasa, dengan orang gadis saya. Siapakah itu?
0: Waduh, oke. Fitri ya?
1: Betul sekali, gak salah lagi.
0: Fitri gimana keadaannya malam hari ini? Sehat dong pastinya.
1: Oh, kenle ramah. Kenapa ya kurang le, kenle. Sama saja kan?
0: Bisa sikit-sikit.
1: Boleh,
0: Fitri. Oke, Fitri, hari ini kita cerita tentang bersyukur ya, Fitri, syukur gitu ya. Jadi syukur. Fitri pernah gak sih ngerasain di titik terendah tapi ya selalu bersyukur gitu. Tapi saat di titik misalnya kita lagi menang atau sesuatu, tapi kita gak pernah bersyukur atau lupa ke Tuhan gitu. Pernah gak sih?
1: Ya betul, sama. Ada, kita kan bersyukur gitu kan. Apa namanya, kita dikasih sehat sama Allah SWT gitu ya kan. Dikasih rezeki yang berlimpah sama Allah SWT. Kita semua bersyukur gitu Rama gitu ya kan.
0: Betul.
1: Apalagi kita sampai sekarang masih diberi kesehatan terus sama Allah SWT. Jadi kita bersyukur. Dan bersyukurnya apa? Itu yang terutama kan, yaitu sholat itu yang jangan pernah kita lupakan gitu ya kan Rama kan?
0: Benar gitu. Banget Fitri.
1: Karena kesibukan apa aja yang apa kita kerjakan, itu yang penting ibadah dan ibadah gitu ya kan? Gitu. Pokoknya. Dan apa, kita bersyukur udah dikasih sehat begini, udah dikasih rezeki yang banyak gitu ya kan. Kita semua bersyukur. Bersyukur punya keluarga yang lengkap gitu. Terus dikasih bersyukur juga karena Pak Fitri udah dikasih cantik kayak gini gitu ya kan. Lama kan.
0: Oke.
1: Karena sempurna itu adalah milik Allah semua ya kan. Ada pula ya, ada juga gak bersyukur karena ada yang tunanetra, ada yang gak bisa lihat gitu ya kan. Kalau Fitri, ya syukur lah bisa semua sempurna gitu kan. Jadi kita bersyukur kesempurnaan itu adalah milik Allah semua. Bukan dari siapa kok ya, dari mana-mana. Yang penting kita ini bersyukur semua-semua. Apa yang dikasih sama Allah itu adalah untuk kita hidup sekarang gitu, Rama.
0: Aduh, gitu. Keren banget di quotes-nya malam hari ini ya Fitri ya. Bener banget gitu ya, waduh. Terima kasih Fitri sudah berani ya untuk cerita dan memotivasi ya.
1: Iya, oke, sama-sama.
0: Oke.
1: Karena kita kan, apa namanya, kalau kita selalu bersyukur sama Allah SWT gitu, kita pasti, apa, disayang juga sama Allah. Pasti kita diberi rezeki yang banyak sama Allah SWT gitu kan, ramai.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Siap Fitri. Oke, mau diputarin lagu apa malam hari ini? Salam-salamnya buat siapa?
1: Ambil lagu dulu dong.
0: Apa tuh?
1: Darinya Liadra aja.
0: Liadra, judulnya apa?
1: Sang Dewi ya.
0: Sang Dewi, boleh.
1: Sang Dewi. apa? Ya sendiri, sendiri ya betul-betul sendiri. Salah-salah pertama, tadi itu Rama ada di bawah kolom, cuali ada.
0: Apa tuh? Ada apa?
1: Ada pocong atau kuntilanak di bawah kolom, ada enggak?
0: Waduh. Oke. Buat siapa lagi nih Fitri?
1: Salam pertama buat Rama, saya selalu ya Rama ya. Panjang dari dan apa namanya? Pasuk pulang nanti hati-hati di jalan Rama ya.
0: Iya, siap Fitri.
1: Ya, terus buat semua sunyinya di FM juga. Sekitar masuk, belum ada yang masuk.
0: Fitri sudah masuk.
1: Buat Tazu di Sabang, buat Wakdul di Kampung Keramat, buat satu lagi ya, Konteri FM juga, selalu buat Bang Ian ya, penatang baru sering masuk tempat Bang Andi tuh Bang Ian tuh. Orang mana? Oh, salam Fitri Bang Ian, banyak Bang Ian lah yang sering masuk di Jati FM ya. Semoga selalu juga beliau. Panglima Sulung juga, dan bersama rekan Jati yang lagi dengar di 103.6 Jati FM. Semoga kita sehat selalu dan diberi kesehatan dan kita bersyukur juga udah diberi kesehatan Allah SWT. Itu aja Rama, terima kasih dan terima kasih waktunya.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi ya rekan Jati dari Fitri di Darussalam. Bener banget ya, hari ini Fitri ngasih kita sesuatu pelajaran hidup nih ya. Sedikit ya pembelajaran buat kita bahwasannya yang sempurna hanya Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala ya. Pastinya rekan Jati, tetapi kita berusaha untuk menjadi yang sesempurna mungkin gitu ya. Walaupun kata-kata sempurna itu sebenarnya hanya dimiliki Allah, tapi kita ya coba aja, try everything gitu ya. Ya rekan Jati, terima kasih juga buat Anda yang selalu dengerin kita di 103.6 Jati FM di edisi hari apa nih rekan Jati, ada yang tahu nggak hari apa? Mungkin karena pada weekend ya, kemarin ya, kemarin atau lusa kemarin gitu. Ada yang tahu nggak sebutan dari lusa kemarin tuh apa nih rekan Jati?

Nah, rekan jati, rasa syukur bukan hanya membuat hati menjadi tenang ya tentunya, tetapi juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, pasangan, sahabat, atau siapapun yang telah menemani perjalanan hidup kita. Mungkin ya, mereka tidak meminta penghargaan, tetapi ucapan terima kasih yang tulus bisa menjadi hadiah yang sangat berarti untuk ya, mungkin keluarga kita dan lain sebagainya. Ya, ini dia satu nomor rogues buat Anda, dan tetap stay terus ya di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran penapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Joto FM, The Heart of Banda Aceh. Buat Anda pada malam hari ini yang lagi bersiap-siap untuk tidur gitu ya, atau bersiap-siap untuk istirahat, jangan lupa untuk cuci muka, jangan lupa meminum air putih, dan jangan lupa berwuduk dan sikat gigi. Nah, untuk menemani pada istirahat malam Anda hari ini, Rama ada sedikit cerita dari seseorang yang bernama Arga. Waduh, sulit ya dibaca namanya ya. Hai Arga, Arga apa kabar nih ya? Arga adalah seorang karyawan yang setiap hari berangkat sebelum matahari terbit dan baru tiba di rumah ketika langit sudah gelap. Jadi gini rekan Jati, ada seorang karyawan yang bernama Arga. Dia nih selalu pergi sebelum matahari mulai terbit gitu ya. Jadi jam, kalau di Aceh ya, untuk terbit matahari mungkin jam 7, setengah 7 gitu ya. Tapi kalau mungkin di Jakarta jam berapa, ada yang tahu gak? Nah, bagi Arga, hidup hanyalah tentang bekerja, mengejar target, dan mencari penghasilan yang lebih banyak. Arga berpikir, semakin sibuk dirinya, semakin dekat pula dengan kebahagiaan. Nah, di suatu hari, nih katanya ya, saat pulang kerja, motornya mogok di pinggir jalan. Dengan rasa kesal ya pastinya, Arga duduk di sebuah warung kecil sambil menunggu hujan reda. Lalu ada seorang nenek-nenek pemilik warung menyuguhkan secangkir teh hangat di depan hadapan Arga. Kata nenek tersebut, silahkan diminum nak, tidak usah dibayar, anggap aja teman menunggu hujan, gitu katanya. Arga heran nih, warung itu sederhana, bahkan terlihat jauh dari kata mewah. Namun senyum nenek itu begitu tulus. Arga bertanya dong pastinya, nenek enggak lelah setiap hari berjualan di tempat sekecil ini? Yah, tapi nenek hanya tersenyum lalu menjawab, yah pastinya lelah itu, kalau dibilang lelah ya pasti setiap hari. Tapi setiap pagi saya masih diberikan kesehatan untuk membuka warung, masih ada pelanggan yang datang, masih bisa tersenyum. Bukankah itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur? Nah, jawaban itu nih rekan Jati membuat Arga langsung ya, oh gini gitu ya, terdiam gitu. Terus selama ia memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang selalu menunggunya di rumah, tubuh yang sehat, dan teman-teman yang peduli, namun ia justru lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Sejak hari itu, Arga mulai mengubah kebiasaannya. Setiap malam sebelum tidur, ia menuliskan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Ternyata hidupnya tidak berubah menjadi lebih mudah, tetapi hatinya menjadi lebih tenang. Nah, itu dia tadi rekan Jati dari kisah Arga ya. Seorang pekerja yang sibuk bekerja setiap hari dan tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan menjadi contoh bagaimana cara kita bersyukur dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil yang sebelumnya kita nggak ngeh nih gitu ya, bisa jadi tempat kita untuk bersyukur. Jadi bisa untuk terus kita, oh ternyata dengan hal kecil dan sesederhana itu seseorang bisa bersyukur loh gitu.

banyak sih yang dari kita mengeluh kalau misalnya nih teman udah punya handphone iPhone gitu ya, tapi kita masih punya handphone sih, bisa dipakai, layak-layak aja untuk dipakai setiap harinya, bisa dipakai untuk sosial media, nelpon dan lain sebagainya, tapi

Ya, rekan, jadi itu dia tadi ya, cerita sedikit tentang syukur gitu ya. Bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita terus ikhlas, dan tentunya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terkhusus nih buat Anda di rumah sana dan ya sekitaran Banda Aceh gitu ya. Yang pada malam hari ini lagi ngelakuin sesuatu, yang lagi di rumah atau yang lagi ya nonton Netflix gitu ya, adalah hal cerita yang mungkin bisa dibagikan ke kita untuk menjadi referensi nih bagi kita semuanya di rumah dan dimanapun berada. Tentunya ya, buat rekan jati bisa nelpon kita di WhatsApp di 0811 682 1036, atau bisa nih rekan jati di 0651 410 36, atau bisa lihat di via streaming kita di www.radiojatifm.com. Nah, setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini untuk terus menjalani aktivitas Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya.
1: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Ya itu dia tadi ya rekan jati dari potret bunda ya, untuk mengingatkan kita kepada kedua orang tua kita. Tentunya terkhusus wabil khusus ya untuk bunda kita di rumah sana, ataupun al-fatihah bagi bunda kita yang sudah tiada rekan jati. Tentunya kita setiap hari harus merenung dan mengevaluasi diri setiap harinya. Apalagi di masa-masa yang mungkin rekan jati pada gelisah gitu ya. Atau sesuatu yang kurang enak di hati, menjanggal. Kita bisa untuk baca zikir gitu maksudnya ya. Supaya hati kita tetap tenang juga. Ini mengingatkan kita untuk semuanya bisa terus mengingat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan siapapun yang telah tiada.

Ya, setelah kita tadi ada sesuatu yang mungkin Rama belum ucapkan ya Rekan Jati, tapi nanti bakal Rama ucapin buat Anda semuanya. Jadi kita sebelum itu mendengarkan satu nomor bagus buat Anda untuk nostalgia di umur muda gitu ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Iya, masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi ya, dari Little Mix dan Jason Derulo, Secret Love Song. Siapa sih yang gak kenal dengan lagu ini ya, pastinya ya. Karena ya, dulu sering banget ya di sosial media lagu ini. Nah, dengan berakhirnya lagu ini, pastinya juga berakhir ramah untuk siaran pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada sesuatu yang menjanggal, Rama mohon maaf. Karena Rama bakal kembali lagi nanti ya, setelah beberapa hari kemudian. Ya, tentunya buat Anda tetap sehat dan jaga kesehatan lagi gitu ya. Jangan lupa minum air putih. Rama izin pamit undur diri langsung aja ya. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: still.
1: Satu tiga koma enam Jati FM.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu saya minta dengan amat sangat

gereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai rendang.

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apa?
1: Dia alergi.
0: Bukan. Butuh air? Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air? Ah.

berguru atau dikirim tamasya ke Brazil. Iya, 6 bulan di sana. Begitu pulang,

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.